0: Parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.

0: Aksi Makan Siang bersama Teman Sejati Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ya pendengar di Maksi, tentunya makan siang bersama teman sejati. Banyak tadi dari Anda juga yang sudah menyampaikan ada yang makan siang memang bersama keluarga, menyenangkan di akhir pekan ini, hari Minggu, dan juga berbagai menu-menu yang khusus atau disiapkan tentunya seperti tadi Bu Rina di Cibubur, sop buntut. Bung Brandy sedang berkumpul juga ya di Kepulauan Seribu dengan menyantap seafood dan juga air kelapanya di tepi pantai. Wah, menyenangkan tentunya. Ada juga tadi varian yang ada di Jakarta Timur, ini karena shift juga pekerjaan Sabtu Minggu kadang masuk gitu ya, ini kadang bisa on off gitu berkumpulnya, tapi setidaknya diusahakan katanya. Terima kasih ya untuk mendengar karena sudah berbagi cerita juga dan kenangan makan bersama keluarga di akhir pekan seperti ini. Semoga siang ini, hari Minggu ini menjadi pengingat juga bagi kita semua nih, agar juga bisa terus menjaga kebersamaan sekecil apapun momennya gitu ya, karena itu yang akan diingat tentunya. Anda pamit dari Maksi, tapi tentunya nanti akan kembali lagi di Jakarta siang ini, dan nanti juga kita akan ada Warta Berita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan juga tentunya dengan 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana tentunya, tetap di Jakarta siang ini.

0: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
1: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
1: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
1: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
2: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: CFD atau Car Free Day atau bebas kendaraan di Jalan Rasuna Said ini sudah yang keempat kali dan alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi.
3: Kan kita belum cukup anggarannya untuk menekan NRW itu, tapi setelah dengar penjelasannya Pak Dirut, kita optimis sih bisa turun di 28.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari. Berita Pemprov DKI dorong budaya hidup sehat di HBKB Rasuna Said. Legislator DKI optimis Pamjaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28%. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkes dorong budaya hidup sehat di HBKB Rasuna Said. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di area depan Gedung Kementerian Kesehatan Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan pihaknya akan terus memperluas ruang publik yang inklusif untuk mendukung gaya hidup sehat bagi warga ibu kota. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti meningkatnya kesadaran warga Jakarta akan pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui olahraga berkesinambungan.
2: CFD atau Car Free Day atau bebas kendaraan di Jalan Rasuna Said ini sudah yang keempat kali dan alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi, dan ini membuktikan bahwa masyarakat di Jakarta dan tentunya nanti Pak Menkes akan bisa menjelaskan, di Indonesia mudah-mudahan kita semua jadi rajin lebih berolahraga, karena dengan olahraga pasti akan lebih sehat. Dan ketika di awal-awal permintaan masyarakat pada waktu itu minta mulai 5.30 sampai dengan jam 9. Kenapa jam 9? Karena beberapa tempat memang ada tempat untuk ibadah dan kami penuhi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada permintaan lain.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi atas konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berolahraga yang aman dan sejuk bagi warga Jakarta. Budi menekankan bahwa aktivitas fisik secara rutin memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Menurutnya, sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan melalui kegiatan HBKB di kawasan Rasuna Said diharapkan dapat memicu gerakan hidup sehat yang lebih masif sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota yang humanis, aktif, dan berkelanjutan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Legislator DKI optimis Pamjaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28% di tahun 2030 mendatang. Reporter Rizky Basuki melaporkan.
5: Pamjaya menargetkan penurunan tingkat kehilangan air atau non-revenue water dari posisi awal sekitar 46% turun menjadi hingga 28% pada tahun 2030 mendatang. Penurunan angka kebocoran itu dilakukan untuk mendukung target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Waode Herlina, menyatakan optimistis Pamjaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28%. Namun demikian, Waode mengakui target itu tidak mudah diwujudkan karena Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami efisiensi anggaran. Demikian disampaikan Waode kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kan kita belum cukup anggarannya untuk menekan NRW itu. Tapi setelah tadi dengar penjelasannya Pak Dirut, kita optimis sih bisa turun di 28. Tadi dia bilang sekitar 2-3 tahun ke depan.
6: Tapi dari angka 44 itu turun ke 28%.
3: Iya. Tapi kan sama berbanding sama kita harus punya teknologi yang mumpuni. Tadi kan mereka itunya lihat dari Malaysia ya, yang udah bisa dari ngebocor itu kan, ini pipa besar bisa diinjek ke pipa kecil, tapi kan butuh teknologi dan itu biayanya sih mahal.
5: Sementara itu, Pamjaya memiliki sejumlah strategi penurunan NRW atau tingkat kehilangan air. Di antaranya peremajaan jaringan pipa air sepanjang sekitar 13.000 km. Kemudian perbaikan sistem manajemen tekanan dan deteksi kebocoran pipa. Selain itu, penertiban sambungan ilegal dan perbaikan akurasi meter air pelanggan, serta penguatan investasi dan dukungan pendanaan modal daerah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Koalisi Pejalan Kaki menilai keselamatan pejalan kaki di Jakarta masih memerlukan perhatian serius. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
7: Koalisi Pejalan Kaki menilai keselamatan pejalan kaki di Jakarta masih memerlukan perhatian yang serius. Penilaian ini disampaikan menyusul insiden dugaan pelanggaran lalu lintas di kawasan Jalan MH Tamrin yang melibatkan seorang pejalan kaki dan pengendara mobil, serta kembali memunculkan pentingnya perlindungan terhadap hak pejalan kaki di ruang publik. Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengatakan persoalan keselamatan pejalan kaki tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan setelah kejadian. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan fasilitas penyeberangan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat.
8: Jadi, ketika Jakarta mau menuju kota global dan bicaranya walkable city, ya, bagaimana memberikan ruang yang beradab bagi para pejalan kaki, ya, saatnya kota Jakarta ya harusnya menentukan sikap bahwa kami berpihak ke pejalan kaki paling utama. Nah, namun kita melihat bahwa ini ada keberpihakan kotanya gitu kepada pejalan kaki yang paling rentan di jalan raya gitu. Jadi di situ konteksnya. Jadi kami tetap memantau apa sih kejadian ini, walaupun Pak Rano Karno gitu ya, Bang Dul ngomong, ini sudah selesai. Enggak, kalau di pejalan kaki bilang bahwa kalau orangnya belum muncul, ini perkara ini belum selesai sebenarnya gitu.
7: Koalisi Pejalan Kaki juga mendorong seluruh pengguna jalan untuk lebih disiplin mematuhi aturan lalu lintas, termasuk menghormati hak pejalan kaki di zebra cross dan saat lampu penyeberangan menyala. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Pendengar, lebih dari sekedar tempat ibadah, asa warga untuk revitalisasi Jakarta Islamic Center. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Bagi warga Koja Jakarta Utara, bangunan megah Jakarta Islamic Center atau JIC bukan sekedar tumpukan beton dan kubah tempat beribadah. JIC adalah simbol perubahan zaman, sebuah monumen keberanian sosial yang mengubah wajah kawasan eks lokalisasi terbesar di Asia, Keramat Tunggak, menjadi pusat peradaban Islam yang meneguhkan sejak era Gubernur Sutioso. Namun, kedamaian itu terusik sejak tragedi kebakaran hebat melanda pada tahun 2022 lalu. Hingga kini, sisa-sisa pilu kebakaran itu masih jelas terlihat, menyisakan ruang kosong di hati warga sekitar yang merindukan riuhnya aktivitas keagamaan dan sosial di sana. Bagi Bagus, warga setempat melihat kondisi JIC saat ini mendatangkan kesedihan yang mendalam. JIC yang dulu mampu menampung sekitar 10.000 jamaah, kini tampak terbelenggu dalam penantian panjang proses pembangunan kembali. Kehilangan itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang ingin beribadah. JIC telah lama berfungsi sebagai ruang komunal multifungsi. Aula besarnya sering menjadi saksi bisu kebahagiaan warga kelas menengah ke bawah yang menggelar acara pernikahan, sementara ruang-ruang kelas memiliki pusat siar agama yang hidup.
10: Nah, itu harapan kami, dan saya juga berharap secepatnya diperbaiki kembali. Dan itu harapan orang banyak, Mas. Wah, kenapa? Tempat ibadah yang memang di Jakarta Utara paling megah, paling nyaman, paling luas, dan tentunya Jakarta Utara ya itu masih Masjid Raya Islamic Center. Harapan saya sekali ya segeralah dibangun atau direalisasikan, dipergunakan kembali sebagai mestinya Masjid Raya Islamic Center. Seperti itu, Mas, harapan saya.
9: Di tengah penantian revitalisasi yang belum kunjung terrealisasi sepenuhnya, warga tidak hanya berharap bangunan tersebut kembali berdiri megah seperti sedia kala. Warga berharap janji pembangunan kembali itu bisa segera diwujudkan agar azan bisa kembali berkumandang merdu di bawah kubah barunya. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Jakarta, kita beralih ke Banten. Pendengar, destinasi wisata alam Kampung 165 di Padarincang, Kabupaten Serang, diserbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah untuk menikmati aktivitas air di tengah kemarau. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Destinasi wisata alam Kampung 165 di Kampung Bedeng, Kadubereum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, diserbu ribuan pengunjung selama libur akhir pekan. Lokasi rekreasi ini menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menikmati kesegaran aktivitas air di tengah cuaca kemarau panjang. Pengelola wisata alam Kampung 165 Taufik Rohim menyebut kunjungan wisatawan pada hari libur akhir pekan mampu mencapai angka 1.000 orang per minggu. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Serang dan Cilegon, melainkan juga dari luar daerah seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung. Wisata alam ini disebutnya menyediakan berbagai fasilitas rekreasi, mulai dari area camping, paket kuliner khas, hingga wahana river tubing. Pengelola juga memastikan ketersediaan pasokan air dari sumber Cikalumpang tetap aman dan stabil meskipun musim kemarau sedang melanda.
12: Peminat alhamdulillah, jadi satu minggu itu mencapai sekitar 400 sampai 500. Kalau hari libur nyampe 1.000 orang, satu minggu tuh.
11: Pihak pengelola terus menghimbau seluruh pengunjung agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan di area sungai. Sampah plastik yang terkumpul nantinya akan dikelola melalui kerjasama khusus dengan pihak industri guna mendukung program kelestarian lingkungan. Antusiasme tinggi juga dirasakan oleh salah seorang wisatawan asal Kecamatan Bararaja, Tangerang, bernama Eti, yang baru pertama kali berkunjung. Ia mengaku sangat menikmati keseruan wahana river tubing bersama keluarga karena faktor keamanan yang terjamin serta suasana tempat yang nyaman.
13: Alhamdulillah seneng, terus safety juga, terus asik lah, pokoknya seru lagi mas. Tadi perasaan kurang lama ya, jadi pengen nyoba lagi nanti.
11: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI dorong budaya hidup sehat di HBKB Rasuna Said. Legislator DKI optimis Pam Jaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28%. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kita sudah ada di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, silakan untuk Anda bergabung tentunya yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga kini tentunya silakan bergabung melalui WhatsApp dan juga fix line kami. Fix line-nya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Dan menggunakan WhatsApp kami, tentunya Anda boleh chat, voice note, dan juga boleh di voice call di 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Ini datangnya dari tadi, ada dari Mas Bayu yang ada di Tangerang Selatan. Siang Mas Andes, siang juga. Kali ini aku mau minta lagu Gigi yang Nakal, karena cuaca di tempatku panas banget. Suhu sekitar 32 hingga 30 derajat Celsius. Salam rindunya untuk Fatima Nuramatika, sahabat terbaikku sesama, maksud kami alumni SD Muhammadiyah 10 Grogol, Jakarta Barat, lulusan tahun 2006. Semoga kita bisa bertemu kembali. Baik, tentunya baik. Dan ini disiapkan lagu untuk Mas Bayu di Tangerang Selatan. Berikutnya juga ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. 100% Indonesia, selamat siang Kak Andes. Selamat siang Kak Neni di Rangkas Bitung. Requestnya Terlalu Cinta dari Rosa. Salamnya untuk yang sedang mendengarkan acara ini dimanapun berada. Terima kasih Kak Andes. Terima kasih kembali Kak Neni yang ada di Rangkas Bitung. Ada juga Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom 100% Indonesia. Selamat siang Mas Andes, selamat siang Ibu Iren di Tangerang. Mau requestnya Ita Purnamasari, Dwi Darmawan featuring Zou Jireh, Deru Debu judulnya. Untuk Anda juga pendengar, ini salamnya yang sedang mendengarkan juga dari Ibu Iren. Dan informasi di Tangerang siang hari ini cuaca cerah dengan suhu 33 derajat Celcius. Sama halnya ya tadi di Tangsel dari Mas Bayu yang ada di Tangsel. Berikutnya saya ingin mencoba ini di line telepon, siapakah saya akan angkat untuk Anda. Halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana?
2: Selamat siang.
1: Bung Albert di Bau-Bau. Ya. Baik, apa kabar ya. Bung Albert?
2: Alhamdulillah baik, baik.
1: Alhamdulillah. Siang hari ini ingin mendengarkan lagu Indonesia dari siapa nih? Silakan.
2: Syahrini Menika.
1: Maaf, dari siapa?
2: Syahrini.
1: Syahrini dengan judulnya?
2: Menika.
1: Menikah.
2: Ya.
1: Oke, Syahrini Menikah. Untuk siang hari ini, iya kita belum ada nih Bung Albert Syahrini dengan judul
2: yang itu. Ada dulu.
1: Dari Syahrini tetap ya?
2: Iya, iya.
1: Baik, ada Aku Tak Biasa, ada Kau Yang Memilih Aku. Mau yang mana nih Bung Albert?
2: Aku Tak Biasa.
1: Aku Tak Biasa, baik. Disiapkan untuk Bung Albert tentunya. Yang ingin disampaikan salamnya silakan untuk pendengar lain.
2: Sebuah semuanya saja, selamat mendengarkan.
1: Baik, kalau gitu. Siap, disiapkan lagunya untuk Bung Albert. Ditunggu, terima kasih Bung Albert.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, di line telepon juga di WhatsApp call ada Bung Brandy yang sedang di Kepulauan Seribu tadi katanya nih. Coba kita sapa dulu. Selamat siang Bung Brandy.
3: Siang Mas Ande.
1: Siang. Masihkah di tepi pantai itu?
3: Lagi mau tidur siang nih Mas Ande, sudah kenyang perut.
1: Mantap.
3: Udah minum es kelapa.
1: Betul.
3: Sudah ngeliat pantai.
1: Betul.
3: Waktunya tidur siang atau selapen orang Belanda gitu.
1: Iya, selapen dulu kita ya. Mantap.
3: Sebelum tidur minta lagu dong.
1: Oh boleh dong. Boleh dong. Dengan judulnya yang mana nih judulnya nih?
3: Itu Ryan Bradley itu lagunya Cukup Sudah ya.
1: Cukup Sudah. Baik, disiapkan itu. Tentunya.
3: Oke, Mas Andes. Selamat siang, selamat tugas.
1: Siap.
3: Untuk teman-teman RRI, lalu teman-teman di Bogor juga. Ini Bogor-Bogor, teman-teman di Bogor berarti tidur kali ya. Terus siang ya.
1: Menikmati hari ini tentu hari
3: iya,
1: Minggu.
3: Teh Dinda, Bang Ray, Pak Sanudin, Bogor Club nih.
1: Siap. Ini, iya.
3: Jadi Gitu, Mas Andes, selamat bertugas. Jangan lupa makan siang.
1: Siap, aman.
3: Ya. Ya, sampai jumpa nanti Senin ya, Ruang Rindu Mas Andes.
1: Tentunya, okay. Ditunggu Bung Brin.
3: Oke, terima kasih Mas Andes.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon, kita coba sapa. Halo, selamat siang, dengan siapa dan di mana? Halo, sudah terhubung dengan siapa dan di mana? Halo, nampaknya belum terdengar jelas. Dengan siapa dan di mana? Baik, nampaknya terputus mendengar. Anda juga masih kami tunggu tentunya sekali lagi di 0811-7972-7912. Dan di line telepon kami 021-344-0696 atau di 021-344-1499. Saya ingin memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request melalui WhatsApp dan juga tentunya melalui line telepon. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana karena kita masih ada di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Ya, masih di 100% Indonesia pendengar. Tentunya silakan untuk Anda yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga kini ya. Untuk Anda silakan menuju WhatsApp, menuju menggunakan WhatsApp bisa, menggunakan fixed line kami bisa di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp-nya sekali lagi ada di 0811797279912. Karena sudah ada banyak yang hadir melalui WhatsApp, saya ingin menyapa satu demi satu. Ada Ibu Eni yang ada di Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eni. Mau request lagu dong? Boleh dong. Sheila on 7, judulnya Melompat Lebih Tinggi. Selamat bertugas untuk Mas Andes dan semua kru RRI. Sehat, sukses dan semangat selalu. Thank you ya. Sama-sama dong. Terima kasih. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Eni di Tangsel. Ditunggu untuk lagunya dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Ada Kak Joyce di Bekasi. Siang Mas Ande, siang Kak Joyce. Requestnya Anmes Kumaudia atau Mario G. Klau, judulnya Semata Karnamu. Terima kasih Mas Ande, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin, doa yang sama tentunya untuk Kak Joyce di Bekasi. Untuk kita pendengar, saya sudah siapkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Ada juga di voice WhatsApp call ini dengan Bung Zahran yang ada di Tangerang Selatan. Halo, selamat siang Bung Zahran. Halo.
2: Halo, selamat siang juga.
1: Iya, apa kabar di siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ingin mendengarkan lagu Indonesia siapa nih pada siang hari ini? Silakan.
2: Saya mau request lagu berjudul Sesi Potret. Sisi... dari Ari Lesmana.
1: Sesi Potret.
2: Ya.
1: Dari Ari Lesmana dan juga Enau. Baik, disiapkan untuk Bung Zahran tentunya. Ditunggu untuk lagunya, mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain silakan salamnya.
2: Gak ada sih.
1: Gak ada
2: sih, cuma itu aja.
1: Itu aja. Baik, kalau gitu ya, ditunggu untuk lagunya Bung Zahran.
2: Ya, makasih.
1: Sama-sama. Selamat siang. Baik, pendengar itu dia dari Tangerang Selatan, Bung Zahran dengan Sesi Potret. Tapi tadi juga belum terputar Syahrini yang direquest oleh Bung Albert. Dan dilanjutkan Glenn Fredly dari Kepulauan Seribu tadi. Biasanya dari Bogor, Bung Brandy ya. Glenn Fredly dengan Cukup Sudah. Satu demi satu akan saya putarkan tentunya untuk Anda. Jadi kita masih ada di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
7: Iya Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
6: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
7: Zaman sekarang wajar Bu, semua anak main gawai.
6: Tenang, belum tentu bahagia loh Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
7: Iya juga ya Bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
6: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana ada kabar rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna sejak 2023. Jadi beredar unggahan video di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea antara tahun 1951 sampai 1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990. Pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA, dan ini terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Jadi info atau unggahan yang mengatakan rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna sejak 2023 adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. Kakak beradik ini yang membawakan sesi potret pendengar yang di request tadi di 100% Indonesia oleh Bung Zafran di Tangerang Selatan. Kita lanjutkan kebersamaan tentunya di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya ingin memulai lagi dari WhatsApp yang sudah banyak masuk tentunya. Ini yang pertama dari WhatsApp call dari Bang Ray yang ada di Cibinong, pendengar. Halo, selamat siang Bang Ray.
1: Selamat siang Bang Andes.
0: Apa kabar Bang Ray di hari Minggu siang ini?
1: Alhamdulillah segar nih, tadi pagi habis badminton.
0: Alhamdulillah segar dan menyehatkan tentunya, pagi-pagi tadi sudah badminton.
1: Mantap.
0: Mantap memang. Bang Ray, mau dengar lagu siapa nih pada minggu ini?
1: Senang sekali ya bisa bersua di 100%, biasanya iya, di Ruang Rindu nih.
0: Betul, biasanya malam, kita siang-siang sekarang ketemu di udara.
1: Ya, malam-malam Bung Andes.
0: Gimana?
1: Bung Andes jarang nongol sekarang, Bung Andes malam-malam.
0: Sering, sering kok, kemarin Rabu, Kamis nongol kita.
1: Oh iya.
0: Baik,
1: Bung Andes nih.
0: Siap, bener-bener. Silakan, Bung Ray.
1: Lagu Dewi ini dok, apa... Begini salah begitu benar.
0: Dari Dewi. Begitu salah begitu benar. Siap, disiapkan untuk Bang Ray tentunya. Yang ingin disampaikan juga Bang Ray untuk pendengar lain, silakan.
1: Lagu ini mau kita dengerin bersama keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Terusnya kirim-kirim ya buat ya, semua pendengar 100% Indonesia.
0: Berada. Boleh, silakan.
1: Dan juga untuk sahabat-sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya, dari A sampai Z.
0: Betul.
1: Gitu. Buat Bung Andes nih, siap? Udah ngopi belum kira-kira nih?
0: Aman, udah ngopi, udah makan siang. Wah, udah aman tentram. Bung Ray sendiri gimana? Udah ngopi, sudah makan siang hari ini?
1: Air kopi itu nggak pakai gula, Bung Andes.
0: Oh,
1: kopi
0: gitu.
1: Hitam aja.
0: Sama dong. Yang manual aja, nggak yang metik kita.
1: Sepahit kehidupan, semanis harapan.
0: Mantap, Bang, itu dia. Baik, kalau aku gitu siap.
1: Info cuaca nih, Cibinong panasnya pol nih.
0: Pol ya, sama tadi juga di Tangerang dari beberapa pendengar juga infonya panasnya cukup lumayan di siang hari ini.
1: Ya, demikian Bang Anes ya.
0: Baik,
1: terima kasih.
0: Bang Ray, sama-sama, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp chat tentunya ada Ibu Saurin, saya ingin menyapa di BSD. Requestnya lagu Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Saurin. Berikutnya juga ada Pak Suhadi Ponirin di Jakarta. Selamat siang Mas Andes, selamat siang Pak Suhadi. Mau request dari Ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Baik, ditunggu tentunya satu persatu akan saya putar untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau di 021 344 1499 dan 021 344 0696.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mendengar Karena Wanita, ada band dari tahun 2006. Ngajak kita ke pukul 14:34 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya ingin menyapa kembali yang sudah hadir melalui WhatsApp. Ini ada tentunya Bang Nurdi yang ada di Bogor. 100% Indonesia, Bung Nurdi. Selamat siang Mas Andes, selamat siang. Info cuaca dulu nih katanya, lagi panas di Bogor. Request lagunya Raja yang Tulus untuk Mas Andes. Terima kasih dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Kang Nurdi ya yang ada di Bogor. Berikutnya ada ini dari Teh Eca yang ada di Bogor juga. Selamat siang. Selamat siang juga Teh Eca. Karena kata Teh Eca, halo selamat siang Bang Andes, Satria dan kawan-kawan dan kru RRI Pro 1 Jakarta ya. Bang Andes mau request dong? Boleh dong tentunya, silakan. Karisma Cinta dari Rio Febrian featuring Margaret, atau Tombi yang menghujam jantungku. Baik, katanya oke, Bang Andes. Selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses dan jangan lupa bahagia. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Eca ya. Terima kasih, salam dari Kak Eca. Baik, ditunggu untuk lagunya Kak Eca. Dan satu persatu juga tentunya, ini saya putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya di 100% Indonesia. Dan sekali lagi Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami ada di 0213414499 dan 0213440696.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Anda masih di 100% Indonesia, pendengar kau yang telah pergi dari kafein yang direquest oleh Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Katanya mau request lagu Kau Telah Pergi dari Kafein. Semoga sehat dan sukses selalu. GBU, God bless you. Di sini cuacanya panas sekali di Depok ya. Bu Nunu yang sama tadi di Bogor, juga di Cibinong, dan juga di Tangerang rata. Artinya ini panas di Jakarta tentunya. Satu persatu sudah saya putarkan lagu yang sudah Anda request by phone, by WA, tentunya by chat, dan juga voice call tadi. Dan ini sudah terputarkan, sudah hampir pukul 15. Artinya saya Andes Satria harus pamit undur dari kebersamaan di 100% Indonesia dan juga Jakarta siang ini. Setelah ini akan dilanjutkan di Jakarta sore ini bersama Farid Kurniawan tentunya, pendengar. Andes Satria pamit sekali lagi, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan tentunya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, selamat siang, dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanam 21.060 bibit mangrove secara serentak di 5 kawasan pesisir Jakarta. Kegiatan yang melibatkan pemerintah, komunitas, pelajar, perguruan tinggi hingga dunia usaha ini bertujuan menjaga kelestarian ekosistem pesisir, mengurangi risiko abrasi dan banjirop, sekaligus memperluas kawasan hijau di ibu kota. Penanaman mangrove ini juga menjadi bagian dari upaya menyambut 500 tahun Jakarta, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar manfaat hutan mangrove dapat dirasakan secara berkelanjutan. Informasi berikutnya, polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV di Jalan HA Gani Makassar, Jakarta Timur. Aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli itu memperlihatkan dua pelaku membawa kabur motor Honda Scoopy milik warga dalam kurun waktu kurang dari 2 menit. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV, sementara korban mengalami kerugian sekitar 23 juta rupiah. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu ya. Hari Minggunya ya masih sisa beberapa jam ke depan sih. Cuman ya udah gitu ya. Besok udah hari Senin lagi, Anda harus ngantor lagi, Anda harus sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda. Mudah-mudahan Minggunya masih bisa dinikmati sampai dengan malam hari nanti. Yang sekarang ini lagi ada di rumah atau mungkin lagi ada di mana gitu ya hari Minggunya. Selamat menikmati weekend Anda bersama dengan keluarga Anda mungkin, atau bersama dengan siapa gitu ya weekend kali ini, bersama dengan pasangan atau mungkin yang weekendnya menikmati me time juga, selamat menikmati me time. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta, sore ini akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku curanmor yang menembak warga Jakarta Timur. Kemudian juga polisi menyelidiki bentrokan di Menteng yang melukai dua orang. Kemudian juga ada informasi menarik lainnya tentunya. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan juga Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 727 912.

0: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Pernah membayangkan? Apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gimana dengan weekend Anda hari ini, pendengar? Tadi pagi itu udah ngapain aja tuh? Ada yang olahraga mungkin ya, CFD gitu kan? Atau ada yang olahraga di gelanggang olahraga, atau mungkin di GBK atau mungkin di mana gitu ya. Semoga weekendnya menyenangkan, kegiatan-kegiatannya juga seru ya. Walaupun Anda di rumah aja pun juga banyak keriaan-keriaan yang bisa Anda create untuk menikmati weekend Anda tentunya. Dan cuaca di luar sana juga panasnya luar biasa ya. Semoga juga nggak menyurutkan semangat Anda untuk menyelesaikan ada kegiatan yang memang harus Anda kerjakan mungkin di siang sampai dengan sore hari ini ya. Untuk Anda yang hari ini pun juga tetap ngantor seperti biasanya, tetap kerja, karena memang mungkin Anda kerjanya tuh justru liburnya di weekdays gitu ya. Jadi tetap semangat walaupun yang lainnya lagi pada santai-santai, yang lainnya lagi pada nonton bioskop, mungkin lagi pada seru-seruan sama keluarganya atau mungkin sama teman-temannya. Tetap semangat dengan kerjaan-kerjaan Anda. Pendengar, Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua pelaku percobaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang menembak seorang warga di kawasan Mataraman, Jakarta Timur. Kedua pelaku inisialnya ini adalah ENR, 23 tahun, dan juga RDS, 21 tahun. Keduanya ditangkap di Kabupaten Lampung Timur pada hari Jumat tanggal 24 Juli yang lalu. Menurut polisi, peristiwa ini terjadinya tuh hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli, di mana kedua pelaku ini berusaha mencuri sepeda motor dan aksi mereka dipergoki oleh pemilik kendaraan. Dan ketika warga berusaha menghadang, salah satu pelaku ini melepaskan tembakan hingga mengenai paha kanan korban sebelum akhirnya melarikan diri. Dan dari penangkapan ini, polisi menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan juga satu butir peluru kaliber 9 mm. Dan saat ini, kedua pelaku ini masih menjalani pemeriksaan intensif ya, untuk mengungkap asal-usul senjata api yang digunakan serta juga kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus kejahatan lainnya. Dan atas perbuatan kedua pelaku ini, kedua tersangka dijerat dengan pasal percobaan pencurian dengan kekerasan.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Great at Work, karya Morten T. Hansen. Panduan yang membahas bagaimana mencapai kinerja yang luar biasa di tempat kerja. Penulis melakukan penelitian intensif selama bertahun-tahun untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi dan membawa hasil terbaik di lingkungan kerja. Salah satu aspek kunci yang diangkat dalam buku ini, konsep pilihan kritis. Hansen mengajarkan bahwa fokus pada beberapa hal yang benar-benar penting dan menangani mereka dengan baik dapat membawa hasil yang lebih baik daripada mencoba menangani segalanya sekaligus. Ia menganjurkan agar setiap orang memilih area di mana mereka ingin unggul dan memfokuskan energi dan waktu mereka untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Pendekatan yang diusung oleh Hansen juga mencakup pengelolaan waktu yang efektif. Penekanannya pada konsep do less dan obsess. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kinerja yang luar biasa dan hasil yang optimal. Hansen menggarisbawahi bahwa memperbaiki keterampilan dan kemampuan yang spesifik melalui latihan yang terfokus dapat membantu meningkatkan kinerja secara signifikan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya mendapatkan umpan balik untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita. Konsep kolaborasi juga mendapat sorotan dalam buku ini. Hansen mengajarkan pentingnya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Kolaborasi yang baik dapat membawa pemikiran yang segar dan solusi yang lebih baik. Salah satu bagian kunci dari buku ini mengenai mengelola energi. Hansen menggarisbawahi bahwa mengelola energi dengan bijak, termasuk istirahat yang cukup, dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Ia menekankan perlunya mengenali ritme alami tubuh dan menyusun jadwal kerja sesuai dengan itu. Secara keseluruhan, Great at Work oleh Martin T. Hansen adalah buku yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mencapai kinerja luar biasa di tempat kerja dengan fokus pada pilihan kritis, manajemen waktu yang bijak, pengembangan keterampilan, kolaborasi yang efektif, dan pengelolaan energi. Pembaca dapat membimbing diri mereka menuju produktivitas dan kinerja yang unggul. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Ada yang baru bergabung mungkin bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, selamat bergabung ya. Anda juga yang ada di luar Jabodetabek mendengarkan kami streaming, kami juga ucapkan terima kasih. Anda yang belum punya aplikasi RRI Digital, pendengar, silakan bisa Anda cari ya, ada di Play Store dan juga App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami di manapun dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Pendengar, polisi masih menyelidiki bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat yang terjadi Minggu pagi tadi ya. Insiden ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 2 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolsek Menteng AKBP Baril Arnold Rondonuwu ini menjelaskan bahwa bentrokan diduga dipicu perselisihan antara warga dengan sejumlah oknum yang menempati lahan kosong di lokasi kejadian. Selain korban luka, polisi juga menemukan adanya bangunan dan kendaraan yang terbakar. Dan saat ini polisi masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab bentrokan dan juga objek yang terbakar. Dan polisi juga mengamankan 3 orang untuk diminta keterangan, dan hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti dari insiden ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.

masih banyak yang hafal ya lagu ini ya. Padahal lagunya ini udah umurnya ya sekitar 40 tahunan ya, karena rilis tahun 84. Ini adalah salah satu lagu yang ada di album Straight From The Heart dari Phoebe Bryson, yang sudah berpulang beberapa bulan yang lalu ya kalau gak salah ya. Lagu ini ceritanya adalah tentang apa? Tentang penyesalan begitu ya, dari seseorang yang ngarepin bisa dapat kesempatan kedua untuk bisa mencintai seseorang dengan lebih baik. Alah, ceritanya begitu ya. Selamat sore buat Anda semuanya pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan saya Farid Kurniawan, masih di Jakarta sore ini. Lagu ini berhasil menembus peringkat 10 besar atau peringkat 10 ya di Billboard Hot 100, dan juga bertahan selama 4 minggu di posisi pertama untuk tangga lagu adult contemporary di Amerika Serikat sana. Untuk Anda semuanya pendengar yang sore hari ini mungkin juga lagi pengen lagu-lagu yang romantis lagi, saya puaskan deh dengan tambahin satu lagu romantis berikutnya dari Malik and Essentials untuk Anda semuanya dengan Kita Bikin Romantis.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Satu koma dua FM Jakarta sore ini.

0: Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah.
3: Khawatirnya nantinya untuk loyalitasnya juga berpengaruh. Palingnya saat ini karena non PNS atau non ASN semua, ya palingnya 2-3.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur DKI Jakarta sebut ada 11 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026. Layanan penampingan bagi perempuan dan anak di Cilegon belum optimal dilakukan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta sebut ada 11 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ada 11 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima laporan mengenai kondisi sejumlah gedung sekolah, termasuk robohnya bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menjelaskan awalnya revitalisasi hanya difokuskan pada 7 sekolah. Namun, setelah menerima laporan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, ia memutuskan menambah 4 sekolah lagi agar dapat diselesaikan pada tahun ini. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan ada bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan. Nah, SD Negeri 9 di Kebayoran Lama itu nomor 8. Jadi nomor 8, kemudian kemarin setelah dilaporkan oleh dinas terkait, Dinas Pendidikan dan juga Citata, maka saya memutuskan untuk ditambah 4 yang akan diselesaikan di tahun ini.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, selain menambah program revitalisasi, Pramono juga menyinggung pembangunan SDN Cipete Utara 01 di Jakarta Selatan yang sempat menjadi sorotan karena belum rampung. Ia menjelaskan keterlambatan proyek tersebut dipicu perubahan rencana pembangunan di tengah pelaksanaan. Semula, proyek hanya ditujukan untuk membangun gedung baru sekolah. Namun, dalam perjalanannya muncul rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi bangunan hingga 20 lantai. Perubahan konsep tersebut kemudian diikuti pergantian kontraktor sehingga target penyelesaian proyek tidak tercapai. Untuk mempercepat penyelesaian, Pramono memutuskan pembangunan SDN Cipete Utara 01 menjadi prioritas, sementara rencana pembangunan Mixed Use dihentikan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Berikutnya pendengar, akan ada laporan dari Samsudin Ilyas, menanti fajar di Kubah yang terbakar, nestapa dan rindu warga pada Jakarta Islamic Center.
5: Bagi sebagian besar warga Jakarta Utara, kompleks bangunan yang berdiri kokoh itu bukan sekedar tempat beribadah. Ia adalah monumen perubahan zaman, tempat yang berdekatan dengan riwayat kelam keramat tunggak itu menjelma menjadi oase spiritual bernama Jakarta Islamic Center atau JIC. Namun kini kemegahan itu menyisakan sunyi, menyisakan duka yang mendalam bagi mereka yang pernah menggantungkan kenangan di sana. Ibu Diana, warga lokal, melihat kondisi masjid yang kini tak terurus setelah musibah kebakaran tadi tahun 2022 adalah sebuah kepiluan mendalam. Langkah kaki sang ibu kini tak lagi leluasa menyusuri sudut-sudut kota seperti sedia kala sebelum si jago merah melalap kubah megah itu. JIC adalah rumah kedua, tempat di mana ia kerap melepaskan penat selepas menunaikan ibadah sholat, menghabiskan waktu berteman semilir angin yang sejuk, atau sekedar merebahkan diri melepas lelah sembari menunggu azan berikutnya berkumandang.
6: Tidur-tiduran istirahat sini kan ngadem.
7: Bu, bisa diceritain gak waktu kebakaran tuh ibu berarti sebagai orang yang sering kesini ya?
6: Iya.
7: Waktu itu lagi di mana, terus apa ada gemeter atau gimana?
6: Iya, waktu itu kan saya sempat sebelum kebakaran itu kan ke rumah, terus ke rumah saya balik ke sini kan, pelasaran itu. sempat sampai pulang ke depan itu ada percikan api itu, pertama kan kecil-kecil itu jadi besar, apa ya, teriak-teriak kan saya di depan gerbang itu kan, tolong-tolong gitu, karena memang udah besar banget ya apinya, jadi gemeter saya, nggak bisa ngomong apa-apa, coba bilang minta tolong gitu. Cuman pegawai Islamik juga kan dia berburu-buru, karena di dalam masjid itu kan ada aset-aset ya yang Al-Qur'an ya, atau macam-macam ya. Jadi dia bahu-membahu untuk mengeluarin ini semua gitu.
5: Sebagai warga Jakarta Utara, ada rasa bangga yang sempat membumbung tinggi di dalamnya. Adalah bukti nyata sebuah metamorfosis sempurna, bagaimana sebuah tempat yang dulunya syarat maksiat bisa berubah menjadi pusat peradaban yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Sebuah pencapaian yang ia sebut dengan mantap, acung jempolah. Namun kini kebanggaan itu berselimut harap-harap cemas di antara puing-puing yang belum tersentuh renovasi total. Sang ibu dan ribuan jemaah lainnya hanya bisa terus merawat ingatan tentang sebuah tempat paling adem yang pernah mereka miliki, sembari menanti kapan rumah ibadah kebanggaan mereka akan kembali pulih seperti sedia kala. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Puluhan ribu orang mengikuti aksi bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat pagi tadi. Ketua Presidium Majelis Ormas Islam, Kiai Haji Nazar Haris mengatakan, aksi bela Palestina kali ini mengusung tema Gaza for Israel, jika kita tetap diam. Menurut Haris, pemerintah Indonesia harus terus menyuarakan dukungan kepada bangsa Palestina. Sebab hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian disampaikan Haris kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pagi tadi.
8: Karenanya kami mengingat terus kepada pemerintah Indonesia bahwa kita harus terus bersama Palestina. Hari ini kita mengadakan aksi dengan tema Gaza for Israel, jika kita tetap diam. Karenanya kita perlu bersuara. Dunia menunggu suara kita.
1: Sementara itu, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli yang lalu menegaskan kembali dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina yang merupakan hal prinsip yang tidak dapat ditawar. Demikian Rizky Basuki melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Layanan pendampingan bagi perempuan dan anak di Cilegon belum optimal dilakukan. Rohmanuddin melaporkan.
9: Sampai dengan hari ini, kontribusi PNS di Kota Cilegon itu kalau tidak salah baru ada satu.
10: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon mengusulkan penambahan tenaga psikolog klinis dalam APBD Perubahan 2026. Usulan dilakukan guna meningkatkan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak atau PPA korban kekerasan di Kota Cilegon. DP3P2KB Kota Cilegon menilai layanan pendampingan bagi perempuan dan anak atau PPA korban kekerasan di Kota Cilegon belum optimal dilakukan lantaran jumlah psikolog klinis di Kota Cilegon saat ini hanya satu psikolog. Kepala DP3P2KB Kota Cilegon, Lendi Delianto, mengatakan satu-satunya psikolog klinis yang dimiliki Kota Cilegon saat ini bertugas di RSUD Kota Cilegon. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA belum memiliki psikolog klinis berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Idealnya, UPT PPA memiliki sedikitnya 2 hingga 3 psikolog klinis agar pelayanan dapat berjalan lebih maksimal, termasuk mendukung layanan pendampingan selama 24 jam. Usulan penambahan tenaga psikolog klinis tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 2 DPRD Kota Cilegon yang membahas realisasi anggaran semester pertama dan pelaksanaan program semester kedua tahun anggaran 2026.
9: Kalaupun memang belum bisa ada psikolog PNS atau ASN lagi, misalkan masuk honor yang psikolog klinisnya dari 2019 kalau bisa ada bisa peningkatan, khawatirnya nantinya untuk loyalitasnya juga berpengaruh. Palingnya saat ini karena non PNS atau non ASN semua, ya palingnya 2-3.
10: Dalam rapat tersebut, DP3P2KB Kota Cilegon memaparkan capaian program dan realisasi penggunaan anggaran selama 6 bulan pertama tahun ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Di Dukcapil, Kabupaten Serang mengajak masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital guna mempermudah pelayanan administrasi dan berbagai kebutuhan publik sehari-hari. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang terus mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan digital. Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Warneri Putri, menyampaikan hal itu saat ditemui di Serang pada Sabtu 25 Juli 2026. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store maupun App Store, lalu melakukan verifikasi agar dapat digunakan. Menurut Warneri, IKD memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama dengan KTP elektronik. Selain itu, identitas digital tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi sehingga masyarakat tidak perlu selalu membawa KTP fisik.
12: IKD itu kan seperti saya tadi bilang, bisa digunakan di semua pelayanan. Itu kedudukannya juga sama, secara legalitas juga sama. Bisa dibuat untuk bikin paspor, bikin visa, terus membayar pajak mobil, terus bayar pajak PBB, buka rekening bank, BPJS, ketenaga kerjaan, kesehatan, semuanya bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak pakai KTP L juga fisik.
11: Selain KTP digital, aplikasi IKD juga memuat kartu keluarga, kartu identitas anak, serta data seluruh anggota keluarga dalam satu aplikasi. IKD juga telah terintegrasi dengan pelayanan perlindungan sosial untuk memastikan data penerima bantuan lebih akurat dan mencegah data ganda. Disdukcapil Kabupaten Serang berharap masyarakat segera mengaktifkan IKD sebagai identitas digital. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah akses berbagai layanan publik sekaligus mendukung transformasi pelayanan administrasi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta sebut ada 11 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026. Layanan pendampingan bagi perempuan dan anak di Cilegon belum optimal dilakukan. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda dapat baca informasi ini di portal berita kami, rri.go.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga nggak ada yang lagi ngerasa sendirian ya di minggu sore hari ini. Kalaupun ngerasa sendirian, mungkin Anda bisa video call siapa gitu ya, teman Anda atau mungkin keluarga Anda. Kalau mungkin Anda anak rantau gitu, mungkin bisa video call teman-teman Anda yang rasa kayaknya udah lama banget nggak ngobrol sama teman Anda mungkin ya. Karena zaman sekarang kita semuanya dimudahkan kan ya dengan untuk urusan komunikasi gitu. Kalaupun misalnya kita kangen sama wajah seseorang yang kayaknya udah lama banget kita gak ketemu, kan sekarang ini sudah ada video call dengan biaya yang sangat murah gitu. Jadi bisa tahu tuh, oh ternyata sekarang udah segendut itu gitu misalnya. Atau kondisinya seperti apa gitu. Karena saya nih, kalau misalnya ketemu sama teman lama tuh selalu dibilang, oh sekarang gendut banget gitu. Padahal kayaknya saya ngerasa gak gendut-gendut banget gitu. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar ya. Mungkin juga lagi berolahraga sore hari ini, hari Minggu ya, jam 5:30. Ini waktu yang pas banget untuk Anda berolahraga. Informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan menindak tegas pihak swasta yang terbukti membuang atau menimbun sampah secara ilegal. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini bilang bahwa pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk bergerak cepat menangani setiap laporan tumpukan sampah di ibu kota. Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya penumpukan sampah di sejumlah lokasi ya, termasuk di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan temuan dari Pemprov DKI, salah satu penyebabnya adalah praktik pengolahan sampah ilegal oleh pihak swasta yang menimbun sampah di lahan publik. Dan pemerintah pun juga sudah memberikan teguran keras dan memastikan akan menindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum kalau memang praktik serupa terjadi kembali. Untuk mempercepat penanganan, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan truk sampah dan alat berat, serta juga mengajak masyarakat ya untuk melaporkan kalau memang melihat ada tumpukan sampah melalui aplikasi Jaki. Selain itu juga pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kawasan swasta, ini akan diperketat untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan Jakarta biar tetap terjaga. Kalaupun mungkin Anda melihat tumpukan sampah di mana gitu ya, kami juga punya Halo RRI pendengar, Anda bisa menyampaikan di program Halo RRI, kapanpun Anda bisa melaporkan atau menyampaikan informasinya ke kami, kemudian nanti untuk informasinya akan kami teruskan ke pihak yang terkait ya. Untuk Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Nomor kami 0811 7972 7912.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berani, lihat nih, tas saya baru dateng nih, impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
2: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
3: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
1: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
3: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
2: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
1: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
3: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
4: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

masih banyak yang hafal sama lagu yang satu ini ya. Pelangi di Matamu dari Jamrud ini salah satu hits yang ada di album Ningrat ya tahun 2000. Kayaknya dulu banyak banget yang punya kasetnya atau mungkin CD-nya ya di tahun 2000. Album Ningrat salah satu album terlarisnya Jamrud yang pernah dirilis tentunya. Untuk Anda semuanya pendengar, kita masih ada di Jakarta sore ini 91.5 FM. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Pendengar, ada kejadian kebakaran lagi. Kayaknya di Jakarta hampir tiap hari ada kejadian kebakaran ya. Makanya ini untuk warning untuk kehati-hatian Anda bersama, jangan sampai ada kejadian lagi begitu, apalagi yang menimpa kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Jadi ada sebuah rumah yang dialihfungsikan menjadi gudang konveksi. Ini lokasinya di Jalan Kelapa Muda, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang hangus terbakar pada hari Minggu dini hari tadi. Kebakaran ini diduga dipicu oleh korsleting listrik pada bangunan yang luasnya itu sekitar 25 meter persegi. Sudin Penanggulangan Gul Karmat dan Penyelamatan, Sudin Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, ini mengerahkan 9 unit mobil pemadam dengan 25 personel ya. Petugas menerima laporan sekitar pukul 4:07 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api serta juga melakukan proses pendinginan sampai situasi dinyatakan aman, ini pukul 5:32 pagi tadi. Berdasarkan keterangan saksi, api ini pertama kali terlihat dari rumah yang sudah tidak dihuni dan digunakan sebagai gudang penyimpanan konveksi. Warga setempat kemudian sempat melakukan upaya begitu ya untuk memadamkan api sebelum akhirnya menghubungi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ini taksirannya mencapai 150 juta rupiah. Untuk Anda pendengar, nanti saya akan mengajak Anda untuk sharing ya tentang kebiasaan Anda berlama-lama dengan media sosial nanti ya di Jakarta sore ini.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta sore ini. Kali ini kami akan hadirkan cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, Anda lihat sendiri, atau mungkin Anda dapat kiriman link dari siapa gitu ya. Salah satunya pendengar, ada unggahan ini di media sosial Facebook yang menyebutkan katanya Presiden Prabowo akan mengubah IKN menjadi Markas Besar TNI. Ini adalah hoax ya, jadi jangan langsung percaya. Jadi ini memang ada di Facebook gambar yang isinya narasi yang katanya mengklaim Presiden Prabowo ingin mengubah fungsi Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Unggahan ini disertai dengan narasi info politik. Prabowo tolak impian Jokowi pindah ibu kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan ibu kota ke negara, ibu kota negara ke IKN gitu. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN menjadi Markas Besar TNI ke kolom pencarian Google, ditemukan artikel Kumparan, judulnya adalah TNI bersiap untuk pindahkan Markas Besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan kalau TNI ini memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi dari Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai Markas Besar TNI. Justru dalam satu artikel di Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan kalau IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Jadi klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo akan mengubah IKN menjadi Markas Besar TNI ini adalah hoax ya. Informasi ini pendengar saya baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Anggun dengan Hanyalah Cinta untuk Anda semuanya, masih di Jakarta sore ini ya. Kalau jam-jam segini hari Minggu biasanya Anda lagi ngapain nih? Sudah sampai di rumah setelah tadi mungkin sempat jalan-jalan ke mana gitu ya? Mungkin makan di luar atau mungkin jalan nonton kemana? Kayaknya kalau jam-jam segini udah saatnya harus pulang, siap-siap istirahat buat besok Anda harus ngantor lagi pagi-pagi mungkin, atau pagi-pagi udah harus ngantar anak sekolah dan lain sebagainya ya. Kalau jam-jam segini lagi santai, biasanya kalau orang zaman sekarang itu pasti pegang handphone gitu kan, yang liatin sosial media dari satu sosmed ke sosmed yang lainnya, dari konten yang satu ke konten yang lainnya. Itu kayaknya kadang-kadang bisa bikin kita jadi lupa waktu ya, kalau misalnya kita lagi pegang handphone terus misalnya ngeliat ada konten yang lucu nih, misalnya konten yang seru ya, yang kita betah untuk nonton sekitar 1 menit lah minimal begitu ya, itu pasti akan muncul tuh konten-konten serupa kalau misalnya kita ketahuan menonton lebih dari 1 menit atau lebih dari sekian detik gitu ya. Itu pasti algoritmanya akan kebaca dan kemudian akan kita lihat tuh konten-konten serupa gitu. Itulah jahatnya dalam tanda kutip algoritma yang kemudian akhirnya memaksa kita untuk terus scrolling lagi, ada konten yang menarik lagi kita lihat lagi, konten lagi yang bikin kita betah lagi untuk nonton di handphone kita. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang sosial media, pendengar, semua orang sepertinya saat ini sudah punya handphone atau ponsel pintar atau smartphone, yang mana di sana Anda bisa ngelihat YouTube, Anda bisa lihat TikTok, Anda bisa lihat Facebook, Anda bisa lihat Reels di Instagram gitu ya, yang bikin kita jadi betah. Kayaknya malah sekarang banyak orang yang lebih suka nonton handphone daripada nonton TV, ya kan? Nah, kalau Anda nih pendengar sore hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk sharing, biasanya Anda kira-kira ya berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk melihat-lihat sosial media setiap hari, dan biasanya konten apa yang paling bikin Anda betah untuk berdiam di sosial media? Boleh silakan Anda share ya di Jakarta sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, 08 11 79 72 72. Dalam sehari Anda rata-rata menghabiskan waktu berapa jam atau mungkin berapa menit di sosial media, dan biasanya Anda paling betah nonton konten tentang apa? Sampaikan di Jakarta sore ini, 08 11 79 72 72.

0: Dev, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Aku di sini untukmu dari Dewa 19. Ini apa namanya, backing vokalnya, suaranya Reza Artamevia ya. Tahun 97, zaman itu kayaknya kita belum ini ya, apa namanya, belum ada smartphone gitu. Jadi kayaknya masih kalau ada lagu baru tuh nunggunya di radio, terus juga nunggu di acara-acara musik yang ada di TV gitu ya. Kalau zaman sekarang semuanya udah dari YouTube lah, dari TikTok lah, dari segala macamnya. Nah, sore hari ini pendengar, saya mengajak Anda untuk sharing ya, kira-kira dalam sehari rata-rata Anda berapa menit tuh bermain di media sosial, dan biasanya konten apa yang paling bikin Anda betah nonton. Karena ini berdasarkan laporan dari data Reportal Digital 2025, rata-rata pengguna internet di Indonesia ini menghabiskan sekitar 7 jam 22 menit per hari untuk menggunakan internet melalui berbagai perangkat. Dan dari waktu tadi tuh 7 jam 22 menit ya, ini ada sekitar 3 jam lebih yang digunakan untuk mengakses media sosial. Sementara itu platform yang paling sering diakses itu adalah ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Itu menjadi aplikasi yang paling sering dibuka setiap harinya. Kalau Anda sendiri pendengar, biasanya berapa lama tuh main-main sosial media dalam satu hari? Dan kira-kira apa namanya, konten apa yang biasanya Anda betah untuk berlama-lama nontonnya gitu ya. Ada Pak Pandu, Jakarta Selatan, selamat sore. Mana nih Pak Pandu nih?
1: Gila.
0: Iya, baik. Ini Pak Pandu, mana sih suaranya Pak Pandu?
1: Ini 8 proyek pembangunan tol, seperti contoh Solo Jogja lanjutan dari Prambanan ke Purwomartani, bahkan Purwomartani sampai Sleman Interchange, termasuk proyek tol Japek 2 Selatan yang ini kalau Mas Farid kenal Ki Pranalewu. Nah, beliau ini obviously selalu bikin konten horor.
0: Konten horor, oke, baik. Konten horor ya. Udah itu ya intinya dari Pak Pandu. Terus kemudian ada juga dari Bu Tari yang ada di Banten. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak males, dalam sehari itu sekitar 1-2 jam katanya. Seringnya adalah konten religi, agama. Ada juga konten masak, plus juga konten hiburan, nyanyi atau musik, kemudian juga cara menjahit, bahan halus semacam sutra, kemudian film-film tentang sejarah perang, flora fauna katanya. Oh gitu, banyak ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Tari, sehat selalu ya. Ada juga Bu Iren, selamat sore, yang ada di Tangerang. Ini katanya sekitar 2 jam aja. Seringnya nonton media sosial Instagram, konten chef memasak katanya. Kemudian juga ada Bu Echa Hamid yang ada di Bogor, selamat sore. Katanya kalau aku orang yang paling males sering-sering lihat akses medsos, apalagi WhatsApp grup komunitas, kecuali kalau ada berita teman yang sakit atau meninggal. Paling agak sering buka WhatsApp grup keluarga, itu pun juga suka ketinggalan komen, apalagi lihat konten drakor tuh. Buka Facebook dan IG juga jarang banget. Menurutku buang-buang waktu aja katanya. Oh gitu, luar biasa lu Bu Echa nih, kalau memang bisa nggak kecanduan ngeliatin sosial media ya, karena jarang sekali kayaknya orang-orang yang seperti ini ya. Luar biasa Bu Echa. Kalau Anda sendiri pendengar yang lain gimana tuh, berapa lama biasanya Anda main-main sosial media deh dalam satu harinya? Kemudian konten apa yang paling bikin Anda sering betah untuk berlama-lama bermain media sosial? Sampaikan di Jakarta sore ini.

0: Eh bu.
1: Iya pak.
0: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice apa tuh pak?
0: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon bapak nih.
1: Mm-mm.
0: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita. Terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Eh, bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar sampai dengan pukul 20 nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan kali ini saya mengajak Anda untuk sharing rata-rata dalam sehari Anda biasanya berapa jam tuh mainan sosial media. Mungkin pas waktu Anda bangun tidur ya. Bangun tidur gak berasa tuh scrolling ternyata udah setengah jam lebih gitu ya nontonin sosial media. Terus pas waktu jalan menuju ke kantor, misalnya Anda menggunakan transportasi umum ya, sambil nunggu macet, sambil nunggu kereta datang, sambil nunggu Transjakartanya datang, atau mungkin di dalam perjalanan, itu pun juga mungkin Anda akses sosial media berapa tuh sepanjang perjalanan ya, mungkin 1 jam gitu ya. Kemudian di kantor pas jam istirahat atau mungkin sebelum Anda mulai kegiatan, terus pas waktu sore hari agak nyantai tuh ya, terus pas waktu perjalanan pulang sorenya sebelum tidur, waduh kayaknya banyak banget berarti waktunya dengan sosial media ya. Tapi yang jelas berdasarkan laporan data Reportal Digital 2025, WhatsApp ini masih menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk kirim pesan, kemudian melakukan panggilan maupun panggilan suara maupun video, serta juga berkomunikasi dalam grup keluarga, pekerjaan, dan juga komunitas. Termasuk juga untuk upload-upload ini ya, apa namanya, status gitu kan ya. Kemudian di peringkat bawahnya ada Instagram, kemudian disusul dengan Facebook, TikTok, dan juga YouTube yang juga punya jutaan pengguna aktif di Indonesia. Instagram dan TikTok ini banyak digunakan untuk berbagi foto maupun video pendek, sementara kalau YouTube ini tetap menjadi pilihan utama untuk menonton berbagai konten video mulai dari hiburan sampai dengan edukasi. Kalau untuk para penggunanya atau pengaksesnya di Indonesia, ini kelompok usia 18 sampai dengan 34 tahun yang masih mendominasi penggunaan sosial media di Indonesia. Tapi tadi juga menunjukkan bahwa pengguna yang berusia 35 sampai dengan 54 tahun ini juga terus mengalami peningkatan, terutama untuk mengakses WhatsApp, Facebook, dan juga YouTube. Artinya, media sosial sekarang ini nggak cuma ini ya, apa namanya, nggak cuma identik dengan anak muda, tapi juga digunakan oleh berbagai kalangan dan juga lintas generasi. Kalau Anda sendiri pendengar, biasanya Anda dalam sehari itu main-main atau ngeliat-liat sosial media berapa lama tuh kira-kira ya? Kalau saya nih ya, coba saya spill ya. Kalau misalnya bangun tidur, jarang sih, paling cuma ngeliat atau ada pesan atau enggak yang harus dibales. Terus juga paling yang lihat 1, 2, 3 konten lah ya. Mungkin kalau bangun tidur sekitar 15 menit. Kalau kerja ya dikit-dikit lah ya. Karena kan siaran kadang-kadang pas lagi lagu, cari info apa segala macam, buka sosial media. Kalau pas lagi siaran ya mungkin kalau in total 15 menit juga deh ya. Jadi setengah jam kan ya. Terus kalau misalnya nggak bisa tidur misalnya, let's say setengah jam deh, jadi berapa tuh? 1 jam ya, ya mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam lebih dikit lah ya dalam seharinya gitu. Kalau saya, kalau konten yang paling saya suka itu biasanya adalah konten kuliner, baik itu masak atau nyobain makanan, itu yang saya suka. Terus juga konten tentang ini, anak-anak kecil yang suka banget makan buah-buahan gitu ya, atau mungkin hasil kebun, terutama yang anak-anak kecil di luar negeri itu kan biasanya ada yang langsung makan berries, langsung makan plum gitu ya, dari tanamannya gitu ya, atau mungkin makan strawberry dan sebagainya. Itu pun juga menyenangkan ya buat saya untuk ditonton, termasuk juga informasi-informasi update tentang berita, ada perkembangan apa gitu, itu juga biasanya saya cukup mengikuti. Kalau Anda sendiri pendengar, biasanya berapa lama tuh Anda betah bermedia sosial, dan konten apa yang paling banyak Anda konsumsi di media sosial? Silakan pendengar Anda share di Jakarta sore ini ya, masih ada waktu nih di 08 11 79 7 79 12.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar yang baru gabung bersama dengan kami. Silakan Anda share ya. Sore hari ini saya masih mengajak Anda sharing tentang kebiasaan Anda dalam sehari. Biasanya main sosmed ya, rata-rata tuh berapa jam begitu dalam sehari. Silakan Anda share di 08 11 79 72 79 12. Terus juga konten apa di medsos yang biasanya paling bikin Anda betah untuk nonton ya. Silakan. Terima kasih untuk Anda yang sudah sharing. Ada Mbak Lina, selamat sore, yang ada di Cempaka Putih. Katanya sekitar 2 jam kali ya dalam sehari. Biasanya buka IG sama TikTok pas waktu istirahat kerja. Hah? Istirahat kerja 2 jam? Mungkin diantaranya pas waktu istirahat kerja, terus mungkin pas waktu berangkat kantor, pulang kantor ya. Kalau pakai apa namanya, pakai TJ atau mungkin pakai KRL, mungkin begitu ya. Yang bikin betah itu adalah konten resep masakan sama ide buat bekal anak. Oh iya betul. Kemudian ada Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Kalau saya nggak terlalu lama, mungkin ya sekitar sejam lah ya. Lebih sering buka Facebook sama WhatsApp. Suka lihat kabar teman-teman sama berita tentang Jakarta aja katanya. Wih, luar biasa. Kayaknya warga warga teladan ini Pak Hendra ya. Ada juga Bu Dewi. Halo Bu Dewi, selamat sore Bu Dewi. Kalau dihitung nggak tahu ya, nggak pernah ngitung katanya. Mungkin sekitar 3-4 jam kali. Soalnya kerjaan juga pakai handphone. Tapi kalau yang paling bikin lupa waktu itu adalah video-video lucu sama konten tentang kucing. Waduh, ini penggemar kucing banget nih kayaknya nih Bu Dewi ya. Kemudian ada Pak Andi.

suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Self-Healing with Quran, karya Ummu Kalsum. Menggabungkan konsep-konsep keagamaan Islam dengan prinsip-prinsip psikologi modern untuk membantu individu mencapai kesembuhan diri secara holistik. Penulis menekankan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber utama kebijaksanaan dan kedamaian yang dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam hidup. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam buku ini, kekuatan doa dan zikir dalam menyembuhkan jiwa dan tubuh. Ummu Kalsum menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir tertentu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi stres, kecemasan, dan penyakit fisik maupun mental lainnya. Buku ini juga menyoroti pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah pertama dalam proses penyembuhan diri. Ummu Kalsum menekankan, ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, ia akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala tantangan. Selain itu, Self-Healing with Quran membahas pentingnya memaafkan dan memaafkan diri sendiri sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ummu Kalsum menunjukkan bagaimana mengikuti ajaran Al-Quran dalam memaafkan dapat membantu menghilangkan kebencian dan membebaskan jiwa dari beban emosional yang merugikan. Buku ini juga mencakup beberapa teknik praktis seperti meditasi, visualisasi, dan latihan pernafasan yang dapat membantu individu dalam memperkuat koneksi spiritual mereka dan mencapai kedamaian batin. Secara keseluruhan, Self-Healing with Quran adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi individu yang mencari penyembuhan holistik melalui ajaran-ajaran Islam. Dengan menggabungkan konsep-konsep agama dengan ilmu psikologi modern, buku ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana Al-Quran dapat menjadi sumber utama kebijaksanaan dan penyembuhan bagi setiap orang. Buku Self-Healing with Quran, karya Ummu Kalsum, terbit 8 April 2022.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar, untuk Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kaum muslimin dan muslimat. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baru bergabung sama dengan kami di Jakarta sore ini, saya masih mengajak Anda untuk sharing, pendengar. Biasanya dalam sehari itu rata-rata Anda menghabiskan waktu berapa lama tuh di media sosial? Dan biasanya paling betah itu adalah kalau udah nonton konten tentang apa? Mungkin konten tentang sepak bola, atau mungkin tentang kuliner, tentang musik, atau mungkin tentang drakor atau dracin gitu ya. Kayaknya banyak banget ya. Tapi yang jelas, mendengar, kalau kita berlama-lama di media sosial, kayaknya kan ini nggak hanya sedikit orang ya, tapi kayaknya banyak orang yang selalu asik dengan media sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kalau kita terlalu sering melihat unggahan orang lain, terutama ya, ini bisa memicu kebiasaan membandingkan diri, yang pada sebagian orang ini berkaitan dengan meningkatnya rasa cemas, kemudian juga stres dan juga rendah diri. Apalagi kalau misalnya Anda ngelihat ya di story Instagram tuh, teman-teman Anda pada liburan ke pulau gitu, liburannya ke luar negeri gitu kan ya, sementara Anda kayaknya nggak bisa kemana-mana. Itu biasanya kadang-kadang bikin kita jadi kayak semacam iri, stres, atau mungkin rendah diri. Selain itu juga notifikasi yang terus-menerus muncul, ini juga dapat mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang menjadi sulit fokus waktu bekerja atau belajar. Nah, ini biasanya nih, Anda yang kalau misalnya lagi posting sesuatu tuh pasti ngarepin respon dari teman-teman Anda gitu ya. Ada yang komen gak nih? Ada yang komen gak nih? Ada yang nge-like gak nih? Ada yang nge-like gak nih? Gitu kan ya. Terus juga kalau Anda terlalu lama menatap layar smartphone, ini juga bisa mengganggu kualitas tidur, terutama kalau media sosial diakses menjelang waktu istirahat. Karena cahaya dari ponsel ini bisa mempengaruhi produksi hormon melatonin yang membantu tubuh merasa mengantuk, sehingga waktu tidur menjadi lebih larut ya, dan juga kualitas istirahat jadi berkurang. Tapi bukan berarti media sosial itu harus dihindari ya. Kuncinya adalah pasti kita harus bijak lah ya dalam memanfaatkan atau bermedia sosial. Mungkin kita bisa membatasi waktu penggunaan, kemudian juga jangan lupa kasih jeda istirahat dari layar ponsel, dan juga tetap meluangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan keluarga maupun juga dengan orang-orang di sekitar kita, yang ini bisa membantu menjaga keseimbangan ya antara aktivitas digital dan juga kehidupan sehari-hari tentunya ya. Untuk Anda semuanya, pendengar, kita akan lanjutkan Jakarta sore ini, masih akan ada banyak informasi menarik untuk Anda.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini pendengar ada Shane Ward dengan Breathless untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Jam-jam segini pendengar Anda yang lagi ada di jalan nih, mungkin kalau jalannya tuh menuju ke mall-mall gitu, kayaknya masih lumayan ramai ya kalau jam segini ya, hari Minggu gitu. Atau kalau mungkin Anda jalannya tuh ke sekitaran Bundaran HI gitu kan ya, itu biasanya mungkin hari Minggu jam segini masih lumayan ramai. Jadi kalau mungkin agak sedikit padat, harap bersabar, semoga juga lancar perjalanan Anda di sore hari ini. Pendengar, Polda Jawa Barat memastikan akan memberikan sanksi pada 3 anggotanya yang terlibat dalam insiden intimidasi terhadap seorang petugas satpam di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ketiganya sudah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Jawa Barat dan dinyatakan memiliki bukti cukup untuk melakukan mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kabir Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, ini menyampaikan permohonan maaf kepada petugas satpam atas tindakan arogan yang dilakukan oleh anggotanya. Walaupun persoalan antara kedua belah pihak ini sudah diselesaikan secara damai ya, proses penegakan disiplin dan sidang kode etik ini tetap akan berjalan untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Polda Jawa Barat ini juga menegaskan komitmennya untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personil secara tegas dan transparan. Ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih di Jakarta sore ini pendengar 91.2 FM ya. Ada saya Farid Kurniawan dan kali ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Bersama dengan perakhiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok ada Mas Rangga Setia Pratama. Selamat sore Mas Rangga, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 26 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 malam ini. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 6 pagi esok hari. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah pendengar, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat kembali bertugas ya. Dan pendengar, pukul 19 kita akan gabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita ya. Setelah itu saya akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20. Pendengar, Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 0811 7977 912.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Ini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyasutara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi masih di Jakarta sore ini. Pendengar Anda yang baru bergabung sama dengan kami, kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan kami ya. Untuk saat ini pendengar, pukul 19 lewat 31 menit waktu di studio. Untuk Anda yang masih ada di jalan, semoga lancar-lancar untuk jalanan malam hari ini. Coba kita pantau ya untuk ruas tol Jasa Marga seperti apa malam hari ini. Ini untuk informasinya tadi pukul 19.02 di tol Japek ya, Cibitung kilometer 26 plus 895 sampai dengan kilometer 27 plus 075 arah ke Cikampek, kondisinya padat di sana. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid ya di lajur 2 atau sebelah tengah. Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikun Kuner Cawang, kondisinya lancar. Sementara untuk jalan layang MBZ 1902 juga informasinya lancar ini dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang dan juga arah sebaliknya. Sementara kalau Jagorawi ini juga informasinya tadi 1902 lancar ini dari Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi dan juga arah sebaliknya. Kalau informasi dari akun XTMC Polda Metro Jaya, informasi tadi pukul 18.54 lalin di sekitar traffic light Tugu Tani dari arah Kuitang dan juga Cikini mengarah ke Balai Kota DKI Jakarta dan Gambir maupun arah sebaliknya, ini pantauannya ramai lancar. Kemudian juga pantauan situasi arus lalu lintas di sekitaran traffic light Cengkareng, Jalan dan Mogot Raya mengarah ke Kalideres, Rawabuaya, Grogol dan Kembangan, ini juga terpantau ramai lancar. Anda yang lagi ada di jalan, kalau mungkin ingin mengupdate juga kondisi traffic di sekitar Anda, silakan pendengar Anda sampaikan ke kami di Jakarta sore ini 08 11 79 727 912.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planner Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwin. Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Marketing Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gimana pendengar untuk hari minggunya? Semoga juga ini ya, seru ya. Sampai jam segini tuh ada yang masih ada di luar, tinggal bentar lagi nyampe ke rumah. Habis itu bersih-bersih langsung istirahat gitu ya. Karena besok seperti biasanya harus bangun dari jam berapa tuh biasanya? Kalau hari kerja tuh pada bangun jam berapa sih pendengar? Ada yang bangunnya jam 3:30, ada yang bangunnya jam 3, ada yang bangunnya jam 4 gitu ya, ada yang bangunnya jam 5, ada yang bangunnya jam 6, kayaknya nggak ada ya. Jam 6 kayaknya kalau di Jakarta udah kesiangan tuh, apalagi buat yang kantornya jauh gitu kan ya. Semoga nanti malam istirahatnya nyenyak dan bisa bangun on time. Tapi kalau udah kebiasaan sehari-hari gitu ya, kayak saya nih kalau misalnya mau siaran pagi itu kan alarm saya tuh jam 3:30. Biasanya sebelum alarm bunyi tuh pasti udah melek aja gitu dari jam 3-an. Jadi kayaknya kalau memang set alarm tubuh kita tuh udah ngeset gitu ya, kayaknya nggak perlu pasang waker, nggak perlu pasang alarm di handphone pun juga akan otomatis bisa bangun sendiri ya. Semoga Anda sudah sudah terbiasa begitu dengan ritme harian Anda. Informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah 4 sekolah ke dalam program revitalisasi untuk tahun 2026 ini. Dengan penambahan ini, totalnya akan ada 11 sekolah ya, yang akan diperbaiki menggunakan anggaran sekitar 249 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ini mengatakan kalau 4 sekolah tambahan ini diprioritaskan karena kondisi bangunannya dinilai paling membutuhkan penanganan. Revitalisasi dilakukan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan layak bagi para siswa maupun tenaga pendidik. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Jakarta secara bertahap ya. Dan pemerintah berharap dengan fasilitas sekolah yang lebih baik, maka kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih optimal dan juga memberikan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semuanya pendengar yang sekarang ini juga lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Anda ya, apapun kegiatannya. Yang di rumah biasanya kalau hari Minggu malam itu kegiatannya pada nyetrika ya, buat besok gitu kan ya. Semoga setrikanya cepat kelar, cepat selesai semuanya, jadi bisa istirahat dengan nyaman gitu. Untuk Anda yang lagi pada makan malam juga selamat makan malam, semoga juga makan malamnya nikmat sekali malam hari ini. Dan kayaknya sekarang saya harus segera pamit ini pendengar dari Jakarta sore ini, edisi hari Minggu ya, tanggal 26 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, tadi sudah ikutan share juga, dan juga Anda yang hanya mendengarkan saja mungkin ya, mau ikutan share tapi kayak masih malu-malu gitu kan. Semoga nanti-nantinya Anda lebih berani begitu untuk ikutan sharing di sini, atau mungkin untuk berbagi informasi di program apapun yang ada di Pro 1 RRI Jakarta ya. Untuk Anda pendengar yang punya keluhan-keluhan atau informasi tentang fasilitas umum di sekitar Anda yang sekiranya perlu untuk diperbaiki ataupun juga mendapatkan perhatian dari pihak terkait, silakan bisa Anda sampaikan ya, 08 11 79 72 7912. Nanti untuk keluhan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait dan akan kami hadirkan pembahasannya dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar, saya Farid Kurniawan, kita ketemu lagi dalam kesempatan, sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, di mana sebelumnya bersama dengan Farid Kurniawan di Jakarta sore ini. Saya menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Jakarta malam ini Anda masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali, pendengar, Jakarta malam ini satu single dari Andra and the Backbone dengan Main Hati.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, saya kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah drama radio produksi RRI Jakarta dengan judul drama Safia. Selamat mendengarkan.
1: Safia, naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

0: Dokter, bagaimana dengan istri saya?
1: Istri Bapak melahirkan anak perempuan dengan selamat. Tetapi anak Bapak...
0: Kenapa dokter? Kenapa dengan anak saya?
1: Anak Bapak tubuhnya tidak lengkap, Pak.
0: Maksud dokter?
1: Anak Bapak tidak mempunyai kaki dan tangan kiri.
0: Jadi anak saya hanya memiliki satu kaki dan tangan kanan saja, dokter?
1: Iya, Pak Herlan.
0: Ya Allah. Ya Allah, kenapa begini? Kenapa kau harus beri anak pincang padaku?
1: Pak Herlan, sabar ya, Pak. Bapak tetap harus bersyukur. Mungkin ini ada rencana Allah yang sangat indah untuk

0: puluh orang nyono yang tahu ngakhir katiwasanmu siro nemai penanda.
1: Mbah, yondo, pertunjukan wayang ini bapakku ya yang jadi dalangnya, Mbah.
2: Iya, Nduk. Ibumu juga menjadi sindennya.
1: Mbah, seandainya kaki dan tanganku lengkap, aku juga ingin seperti ibu menjadi sinden untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit ini.
3: Iya, sayang. Mempunyai kaki dan tangan satu bukan menjadi halangan untuk meraih cita-cita. Kalau Via memang ingin menjadi sinden, belajar dengan ibumu, Yunduk. Mbah yakin, ibumu akan mengajari kamu dan menurunkan ilmunya padamu. Kamu mau berlatih enggak, Nduk?
1: Mau, Mbah.
3: Alhamdulillah. Kalau Via mau, Mbah akan selalu mendukungmu, ya, Nduk.

0: sangat antusias sekali ya, Mak, belajar menembangnya.
1: Iya, anakmu sepertinya mewarisi bakat kalian berdua. Makanya, Mak memanggil guru untuk Via. Mak sengaja tidak meminta kamu untuk mengajar Via menembang, agar Via fokus belajarnya karena yang mengajar bukan ibunya.
0: Ya, itu sih terserah Mak saja. Saya ikut saja, Mak.
1: Satu hal lagi ya, kamu sebagai ibunya harus memberi semangat kepada anakmu ya.
0: Iya, Mak. Saya sudah menerima kekurangan anak saya. Anak saya itu Via disabilitas, Mak.
1: Iya, Mak yakin di balik kekurangan Via pasti ada kelebihannya.
0: Iya, Mak. Via sudah menunjukkan segala macam prestasinya. Dia menjadi juara renang. Dan semoga saja masih ada juara-juara yang lainnya ya, Mak, yang akan diraih Via.

0: Fiana, sebentar lagi giliranmu tampil ke depan. Kamu harus nampil yang bagus ya. Jangan grogi. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Walau ragamu tak lengkap, tapi kemampuanmu sama dengan orang yang punya raga yang lengkap.
1: Iya, Ibu Guru.
0: Nah, itu nomor pesertamu sudah dipanggil. Ayo, pelan-pelan ya. Jangan lupa baca bismillah dulu.
1: Iya, Bu.

0: Alhamdulillah, Mak. Ternyata Fia mewarisi bakat kedua orang tuanya.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya tidak mengira kemajuan Fia sangat luar biasa. Saat saya tahu ketika dia dilahirkan tidak memiliki kaki dan tangan, saya sangat kecewa sekali. Saya kira Fia tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Tapi Allah menjawab doa-doaku, Mak. Fia pantang menyerah. Dia selalu berusaha jika ingin menghendaki sesuatu, Mak.
2: Bapak, Ibu, aku dapat piala lagi.
0: Wah, anak Ibu hebat sekali.
1: Anak Bapak memang luar biasa.
2: Bapak, Ibu, banggakah Bapak sama Ibu memiliki anak seperti aku? Raga Fia tak lengkap, tidak seperti anak-anak lainnya.
1: Duk, Bapak bangga padamu, Duk. Kamu hebat, Duk. Kamu luar biasa.
0: Ibu juga bangga memiliki kamu, Duk. Hari Sabtu besok, kamu ikut nembang bersama Ibu ya. Acara wayangan di gedung. Kamu mau ya, Duk?
2: Mau, Ibu. Aku mau nembang di acara wayangan itu. Bapak kan yang jadi dalangnya.
1: Iya, Duk. Bapak yang jadi dalangnya.
2: Jadi, kita bisa kumpul dalam satu panggung ya, Pak, Bu?
1: Iya, Duk.

0: aku melihat kekuasaanmu kepada cucuku. Keluarganya tak lengkap, kehebatannya serta semangatnya tak pudar. Terima kasih Allah.
1: Safia dimainkan oleh Lestari sebagai Mbah, Suartini sebagai Eka, Joko Narwondo sebagai Herlan, Srianti sebagai Guru, Safia sebagai Fia, Bagita sebagai Dokter Risa, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Penulis dan Sutradara Estu Irena, Pembawa cerita Suartini.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Heaven Would Say Something, yang dirilis di tahun 2002. Baik pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menjanjikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Baik, kita akan sampai sudah bergabung di WhatsApp pada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang menginformasikan malam ini Tangerang cuaca cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Dan semoga sehat semuanya, sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda, ataupun kegiatan seru yang dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta di akhir pekan ini, bisa berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjaga budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, di mana pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan teguran keras ya kepada pihak swasta yang membuang sampah di area ruang terbuka hijau Penjaringan Jakarta Utara. Nah, pihak swasta ini disinyalir telah menimbun sekitar 700 meter kubik sampah yang mereka kelola dari restoran dan perkantoran di RTH Penjaringan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila pihak yang bersangkutan masih mengulangi perbuatannya. Dan juga di mana sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut tumpukan sampah di RTH tersebut di Jakarta Utara tepatnya. Dan Gubernur juga mengajak warga Jakarta untuk bisa turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan melaporkan bila kita menemukan persoalan serupa melalui aplikasi Jaki Jakarta Kini. Ya, mendengar, semoga dengan adanya teguran ini dan juga kejadian ini ya, semua pihak bisa semakin menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan juga kelestarian ruang terbuka hijau. Nah, di mana kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah diharapkan dapat mencegah terulang pelanggaran yang serupa.

0: sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu, jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atau Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh Bu, dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit, udah gitu ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul Ibu, ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian Bu Sabar ini belinya rutin tapi gak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, hitung aja Bang, nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam kanal kenangan, dalam program Kilau Kenangan, memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilo Kenangan RRI. Kilo Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
1: Selamat malam pendengar. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Senang sekali saya, Amelia Adriati, bisa kembali menemani malam hari Anda. Tentunya di Kilau Kenangan hingga jam 12 malam nanti. Sudah di akhir Juli nih, waktunya tahun ajaran baru ya. Pastinya banyak para orang tua yang sibuk sekali di bulan Juli untuk persiapan masuk sekolah ataupun juga kuliah. Malam ini santai dulu sejenak, tinggalkan rutinitas padat Anda, and let's travel back through the memories with timeless hits from the 1960s to the 1990s. Anda juga bisa request lagu di 0812-5000-1933. Well, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut sebagai pembuka Kilo Kenangan malam hari ini. Enjoy!

pendengar, masih di Kilo Kenangan yang akan menemani malam hari Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia dan ditetapkan bertepatan dengan tanggal lahir penyair Chairil Anwar sebagai bentuk penghargaan terhadap penyair besar yang dikenal sebagai pelopor puisi modern di Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang, puisi hanyalah suatu rangkaian kata. Namun bagi seorang penyair, puisi adalah sekeping hati yang diwujudkan ke dalam tulisan. Ada cinta, harapan, hingga doa tentang persahabatan, keluarga, hingga rindu yang tak sempat diucapkan secara langsung. Wow, menariknya banyak sekali nih lagu yang kita dengar hingga hari ini sebenarnya memiliki lirik yang penuh makna pendengar. Kira-kira lagu apa aja sih yang liriknya begitu puitis? So, stay tune terus pastinya di Kilo Kenangan, kita akan bahas malam hari ini. Dan seperti biasa, kami juga ingin mendengar cerita dari Anda tentang puisi, atau boleh juga nih kirim-kirim salam dan request lagu dari tahun 60-an hingga 90-an. Tentunya di WhatsApp di 0812 5019.

Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.

Sakura adalah album perdana dari musisi Faris RM yang dirilis pada tahun 1980 di bawah label Akurama Records. Proses rekamannya memainkan seluruh instrumen dengan menggunakan sistem overdubbing. Ini merupakan sukses besar dan melejitkan nama Faris RM sebagai seorang musisi. Dalam pembuatan album tersebut, Faris melakukan berbagai eksperimental, yaitu dengan mengambil inspirasi dari elemen-elemen musik pop dan disco yang sedang populer pada masa itu. Ia juga mengambil inspirasi dari teknik menyanyi falsetto dan instrumentasi alat musik tiup masing-masing dari grup musik Bee Gees dan Earth, Wind & Fire. Album Sakura ditempatkan pada peringkat ke-17 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Dua lagu dari album tersebut yaitu Sakura dan Selangkah ke Seberang ditempatkan masing-masing pada peringkat ke-9 dan ke-121 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009 oleh majalah Rolling Stone Indonesia.

Cici di Kilo Kenangan dan selamat bergabung yang baru tune in. Pendengar, jika Anda masih ingat di era 60-an hingga 80-an, kayaknya tuh mengungkapkan perasaan tidak semudah zaman milenial ya atau zaman 90-an. Selain belum adanya aplikasi pesan instan atau media sosial, namun lebih ke mungkin rasa tabu dan malu ya. Makanya tidak sedikit yang mengungkapkan perasaannya lewat tulisan tangan yang rapi dan juga kata-kata yang disusun indah seperti puisi. Dan tentunya dengan surat sebagai medianya. Karena surat itu lebih long lasting ya pendengar, bisa disimpan bertahun-tahun dan menjadi saksi perjalanan sebuah hubungan. Dulu nih, waktu zaman SMA, saya pernah nih dikasih surat cinta. Lumayan banyak sih. Tapi ada satu yang paling berkesan dan for your information, suratnya masih saya simpan loh sampai sekarang. Gimana dengan Anda pendengar? Masih menyimpan?

mendengarkan Kilau Kenangan yang akan setia menemani minggu malam Anda. Pendengar, kalau kita bicara tentang puisi Indonesia, rasanya memang patut berbangga ya, karena negeri ini melahirkan begitu banyak penyair dengan genre puisi yang khas. Salah satunya adalah Chairil Anwar, yang lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Barat. Diperkirakan sudah ada 96 karya tulis, termasuk 70 puisi yang sudah Chairil ciptakan sejak usia 20 tahun. Tentunya pendengar tidak asing nih dengan dua judul puisi Chairil Anwar yang melegenda, yaitu adalah Aku dan Kerawang Bekasi. Salah satu keunikan dari Chairil Anwar yaitu selain hari lahirnya diperingati sebagai Hari Puisi

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih bersama saya, Amelia Adriati di Kilau Kenangan. Bagi Anda yang ketinggalan siaran Kilau Kenangan, jangan khawatir ya. Anda bisa download RRI Digital di Play Store, lalu cari kanal Kenangan. Anda tidak akan ketinggalan lagi siaran kanal Kenangannya. Atau Anda juga bisa dengerin relaynya di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta dan tentunya di DAB+. Pendengar pasti pernah mendengar lagu Sajadah Panjang yang dinyanyikan oleh grup musik legendaris Bimbo. Lirik lagu religi ini berasal dari puisi karya penyair besar, yaitu Taufik Ismail. Lalu ada juga Derai-Derai Cemara yang dipopulerkan oleh Banda Neira. Lagu ini merupakan hasil musikalisasi dari salah satu karya sastrawan legendaris Chairil Anwar. Di dunia internasional, ada Layla by Derek dan Domino yang terinspirasi dari buku karya penyair Persia, yaitu Nizami, yang berjudul Layla dan Majnun, tentang seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita namun tidak dapat bersama karena terhalang restu orang tua. Oh ya, saya mau say hi dulu nih untuk Ibu Rina di Cimanggu, Ibu Sri Mariati di Depok, dan juga Ibu Eka di Tebet. Spesial buat Anda semua, kita dengerin dulu lagu berikut ini.

Halo pendengar, masih di Kilau Kenangan sampai jam 12 malam nanti. Masih memperingati Hari Puisi Indonesia nih. Ternyata puisi itu banyak sekali jenisnya loh pendengar. Pada dasarnya, jenis-jenis puisi secara umum dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah puisi lama, dan kedua adalah puisi modern. Jenis-jenis puisi yang terdapat di dalam puisi lama biasanya merupakan pantun, talibun, syair, mantra, dan juga gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern biasanya merupakan puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Sedikit cerita, saya pernah mengikuti lomba puisi. Saat itu saya membawakan puisi jenis romansa dengan judul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Puisi romansa ini lebih ke menggambarkan tentang ekspresi luapan perasaan cinta, kasih sayang, dan juga kerinduan. Biasanya puisi ini menggunakan bahasa yang sangat puitis dan metaforis untuk

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Cukup Siti Nurbaya adalah lagu yang melejitkan album ketiga karya grup band Dewa 19. Album yang diberi judul Terbaik-Terbaik ini dirilis pada tahun 1995 dan didistribusikan oleh Aquarius Musikindo. Banyak pengamat musik meyakini bahwa inilah album terbaik yang pernah dibuat Dewa 19, yang mengukuhkan mereka sebagai salah satu grup band besar terkreatif yang pernah ada di Indonesia. Majalah Rolling Stone Indonesia edisi Desember 2007 menempatkan album ini pada urutan ke-26 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik.

12 malam nanti. Pendengar, tadi kita sudah membahas tentang berbagai jenis puisi. Sekarang kita akan mengenang para penyair legend yang ada di Indonesia. Tentunya ada Chairil Anwar dan Sapardi Djoko Damono yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Lalu ada W.S. Rendra, seorang penyair dan juga aktivis dengan karyanya yang terkenal yaitu Sajak Sebatang Lisong dan Kangen, yang seringkali menjadi medium kritik sosial dan politik yang tajam. Lalu ada Sutarji Kalzum Bahri yang dikenal sebagai pelopor gerakan puisi mantra, yang penuh daya magis dalam permainan katanya. Kumpulan sajaknya yang terkenal yaitu berjudul Oh dan Amuk. Dan tak luput juga dari ingatan ada Taufik Ismail, salah satu maestro puisi Indonesia dengan karyanya yang berjudul Kumpulan Puisi Tirani dan Benteng, Puisi-Puisi Sepi, dan Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Kalau bahas puisi memang tidak ada habisnya ya pendengar, banyak sekali nih yang akan kita bahas seputar puisi pada malam hari ini. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan dulu yuk satu

Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam. Sudah ada beberapa pesan lagi nih yang masuk pada malam hari ini. Saya bacakan ya. Ada Dev di Cawang. Saya dulu pernah menyukai seorang wanita, tapi tidak pernah berani mengungkapkan perasaan. Yang bisa saya lakukan hanyalah menulis puisi di buku harian. Puisi itu tidak pernah saya berikan kepada wanita itu, sampai akhirnya ia menikah dengan orang lain. Buku harian itu masih saya simpan sampai sekarang, namun bukan untuk disesali, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap orang pernah memiliki kisah yang membuatnya tumbuh menjadi lebih dewasa. Wow, terima kasih ya Bapak Dev di Cawang atas sharingnya malam hari ini. Kalau gitu saya akan putarkan sebuah lagu nih spesial untuk Anda pendengar.

0: Channel Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Pendengar, selain di Indonesia juga banyak sekali penyair terkenal di dunia, seperti William Shakespeare, sastrawan Inggris yang dikenal mahir dalam mengeksplorasi tema cinta. Lalu ada Jalaluddin Rumi, penyair sufi dari Persia, yang karya-karyanya seperti Masnawi sangat terkenal dengan kedalaman spiritual sufi dan cinta universal. Lalu ada Pablo Neruda, peraih hadiah Nobel Sastra 1971 asal Chili, yang dikenal dengan karya romantis politiknya. Sebenarnya masih banyak sekali penyair terkenal di dunia ya, tapi sepertinya tidak akan habis juga dibahas satu persatu pendengar. Bagi Anda yang mau kirim-kirim salam dan request lagu, masih saya tunggu ya. Langsung saja WhatsApp ke nomor 0812 501933. Spesial lagu untuk Anda semua, check this one out.

Pendengar, ada apa sih di tanggal 26 Juli di era antara tahun 1960 hingga 1990-an? Let's check this out. Yang pertama tentunya tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia, sesuai ya dengan tema Kilo Kenangan hari ini. Lalu selain Hari Puisi, tanggal 26 Juli juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Akademi Angkatan Udara di Indonesia. Di dunia internasional, tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia atau International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem. Penetapan Hari Mangrove Sedunia ini diadopsi dari Konferensi Umum UNESCO pada tahun 2015. Next, tanggal 26 Juli juga diperingati sebagai Hari Tahu Sedunia atau World Tofu Day. Tahu yang berbahan dasar dari kacang kedelai ini kemudian menjadi salah satu makanan pokok masyarakat Asia Timur. Tanggal 26 Juli juga seringkali menjadi hari puncak dari festival musik outdoor megah seperti Thanks God It's Friday yang biasanya diadakan di Garuda Wisnu Kencana Bali. Saya juga mengucapkan happy birthday untuk Mick Jagger, vokalis utama The Rolling Stones yang lahir pada tanggal 26 Juli 1943. Lalu ada Roger Taylor, sang penggebuk drum band rock Queen yang lahir pada 26 Juli 1949. Pendengar, itu dia peristiwa yang berlangsung di tanggal 26 Juli. Saya mau salam-salam dulu ya untuk Bang Jos di Rasela, Ibu Sawurin di Simpruk, Ibu Marisa di Pekanbaru, dan juga Bang Ari di Tanjung Priok. Spesial lagu untuk Anda semua, selamat mendengar.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Aku Ingin. Mungkin inilah album pertama Indra yang lumayan meledak. Biasanya, lagu-lagu Indra hanya dikenal di kalangan tertentu. Tapi lagu Aku Ingin ini ternyata bisa diterima di berbagai kalangan. Lagu Aku Ingin dinobatkan sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia pada urutan ke-68 edisi 56 Desember 2009.

Terima kasih ya untuk Anda yang masih setia bersama di Kilo Kenangan malam hari ini. Puisi dan lagu di era 60-an hingga 90-an memiliki korelasi yang sangat erat, di mana lirik lagu bertransformasi menjadi bentuk puisi yang dinyanyikan. Pada masa ini, sastra dan musik saling melebur menjadi media berekspresi, kritik sosial, dan juga romantisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti W.S. Rendra dan Iwan Fals. Era ini menjadi saksi lahirnya gerakan musikalisasi puisi. Konsep ini kemudian dibawa ke ranah populer oleh grup musik Bimbo, yang lirik-lirik lagu di era 60 hingga 90-an sangat dipengaruhi oleh diksi puitis para penyair. Musisi seperti Iwan Fals menggubah keresahan sosial dengan gaya bahasa metaforik yang kuat, sementara Ebith G. Ade menggunakan lirik bergaya saja kontemplatif. Puncaknya terjadi pada akhir 1980-an ketika proyek musikalisasi puisi karya sastrawan Sapardi Djoko Damono seperti Hujan Bulan Juni di aransemen dan menjadikannya karya musik yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia, program Masato Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 27, bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Selamat hari Senin ya. Kita berjumpa kembali kali ini program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, kali ini kita ada di Jakarta pagi ini untuk edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pendengar, Anda bangun tidur rasanya tuh segar gitu ya, dan juga siap untuk menjalankan kegiatan Anda di hari Senin ini. Hari Senin biasanya lumayan hektik gitu ya, anak-anak mulai sekolah lagi, kemudian juga Anda yang ngantor juga harus siap-siap kantor, ada yang nyempetin bikin sarapan sendiri di rumah, ada juga yang mungkin karena subuh-subuh harus berangkat. Jadi ya udah paling mandi aja, siap-siap sholat subuh, langsung jalan ke menuju ke kantor ya. Semoga semuanya dilancarkan pendengar. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami tunggu ya di 08 11 79 727 912.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah disibukkan dengan persiapan-persiapannya ya, dengan aktivitas Anda, ada yang lagi nyiapin sarapan pagi, ada yang lagi dandan bentar gitu kan ya. Sebentar lagi harus jalan menuju ke stasiun atau mungkin ke halte Transjakarta. Semoga lancar-lancar semuanya. Jangan lupa nanti dicek-cek lagi ya, kira-kira hari ini agenda kegiatannya mau ngapain, apa yang harus Anda bawa ke kantor, apa yang harus Anda siapkan, semoga nggak ada yang ketinggalan begitu. Termasuk juga untuk Anda yang lagi masih PR ini buat ngebangunin anak-anak ya sekolah ya, apalagi buat yang baru masuk SD kemarin di bulan ini ya kemarin beberapa minggu yang lalu baru masuk sekolah SD itu mungkin ada yang belum terbiasa begitu ya, untuk bangun sendiri, terus juga mandi sendiri, nyiapin semuanya sendiri gitu kan. Tetap harus Anda nih sebagai orang tua yang jadi waker atau mungkin jadi yang bangunin anak-anak Anda. Semoga terus semangat dan juga semoga anak-anak Anda bisa ini ya, apa namanya, bisa sudah membiasakan ritme untuk menjadi anak sekolah yang pagi-pagi harus bangun, terus juga mandi dan siap-siap biar nantinya juga nggak telat masuk sekolahnya. Karena kemarin saja saya nanya ke ponakan saya, ternyata masuknya 6:30 gitu ya, 6:30. Terus saya tanya, jadi kalau berangkat sekolah jam berapa? 5:40 katanya berangkatnya. Luar biasa ya anak-anak zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu masuknya 7:00 soalnya pendengar, jadi kayak sedikit lebih santai, mungkin bangun 5:00 masih bisa gitu ya, terus juga bisa sarapan pagi di rumah. Berangkatnya sekitar 6:30 karena memang saya waktu itu tinggal di kota kecil gitu ya, jadi kayak jalan kaki aja cukup tuh nyampe ke sekolah gitu kan ya. Untuk Anda semuanya semoga dilancarkan apapun agenda kegiatan Anda hari ini ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama dengan Ustazah yang insya Allah akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murat Al-Quran. Kali ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 258.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanmu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama."
1: Jakarta

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Seperti biasanya nanti kami undang gabung Anda ya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah yang sudah tersambung sekarang ini di line telepon kami. Ada Ustazah Dr. Haja Ifa Umniati Ismail LCMA. Ini adalah dari Wazin beliau ya, Sekjen DPP Wazin, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Kemudian juga dosen UIN Jakarta sekaligus juga Komisi Fatwa MUI dan juga aktif di Lembaga Bahtul Masail PBN. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini. Tema kajian kali ini bersama dengan Ustazah Dr. Haja Ifah, ini adalah Ulama Pewaris Nabi Membangun Keteladanan di Tengah Perubahan Zaman. Anda nanti bisa menyimak ya materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan nanti kami tunggu gabung Anda pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia RRI 1 Pro Jakarta, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, baik lahir maupun batin ya. Kita mulai dari tema di era digital ini. Kita sering mendengar juga bahwa ulama ya, ulama itu seperti apa sih gitu. Kok ulama dikatakan sebagai pewaris nabi? Kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia KBBI, ulama itu adalah seorang tokoh agama gitu. Meskipun sebenarnya ulama itu adalah bentuk jamak ya, bukan seorang tetapi banyak orang. Tapi marilah kita melangkah kepada hal yang lebih jauh. Sebenarnya siapa itu ulama itu? Kenapa ulama dikatakan pewaris nabi? Tentu saja ulama sebagai pewaris nabi memang betul, karena itu memang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris nabi. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud ulama itu pewaris nabi? Nah, secara singkat, pewaris nabi itu harus diterjemahkan sebagai orang yang mewarisi. Pewaris kan berarti mewarisi. Orang yang mewarisi misi dan fungsi kenabian. Jadi bukan mewarisi kemaksuman atau kalau Rasulullah kan tidak dijaga dari kesalahan ya. Jadi maksum atau tidak melakukan kesalahan seperti manusia biasa. Ulama itu bukan mewarisi kemaksuman atau ketika Rasulullah itu tidak melakukan kesalahan berarti ulama tidak melakukan kesalahan, bukan. Tetapi mewarisi itu artinya melanjutkan misi dan fungsi kenabian. Maka itu adalah menjadi identitas utama, bahwa orang yang tidak melanjutkan misi dan fungsi kenabian bukan ulama. Karena dijelaskan dalam sebuah ayat, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi kenabian yang menjadi identitas ulama. Jadi yang disebut dengan ulama adalah yang pertama sekali ukurannya adalah melanjutkan misi dan fungsi kenabian yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Apa saja? Pertama, arsalna fikum yatlu alaikum ayatina. Jadi membacakan ayat-ayat Allah. Jadi memang identitas ulama itu memang pertama harus mampu menjelaskan, mampu memahami, terutama ya memahami dan menjelaskan apa yang disebut dengan ayat-ayat Allah. Yatlu alaikum ayatina. Jadi tidak bisa ulama itu tidak alim gitu, tidak mengetahui ajaran agama itu ya, nomor satu. Kemudian wa yuzakkikum. Mereka bukan hanya menyampaikan wahyu atau ajaran agama, tetapi juga menyucikan jiwa dan membangun akhlak. Jadi seorang ulama harus memiliki akhlak yang baik dulu, kemudian mengajak masyarakat juga untuk melakukan atau menggunakan akhlak yang baik gitu. Selain itu dijelaskan juga dalam kelanjutan ayatnya, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu dan hikmah. Ya tentu saja ulama bukan hanya mengajarkan Alkitab atau ilmu saja, tetapi juga mengajarkan hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang maknanya sangat luas ya. Tetapi hikmah adalah secara umum kebijakan, kebijaksanaan. Tentu kebijaksanaan itu menyangkut tempat dan waktu yang mungkin tidak selalu sama. Tapi kita tidak memperpanjang di situ. Yang selanjutnya adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, membuka wawasan umat terhadap persoalan-persoalan baru, jadi yang sebelumnya tidak diketahui. Dan ini tentu saja berkembang, sangat berkembang. Jadi ketika dulu misalnya ketika teknologi masih sangat sederhana, ketika pengetahuan sosial masih sangat sederhana, syarat ulama ya sesuai dengan pada masanya, maka pada masa ini adalah ulama juga harus membuka wawasan baru. Itu adalah identitas. Dan yang paling penting adalah juga dijelaskan dalam ayat lain, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang punya khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rasa takut seperti apa, tetapi rasa takut yang dihasilkan setelah mengetahui agama, setelah ma'rifat, sehingga bisa menjaga diri dari kezaliman, dari dosa besar terutama, dan juga tidak sering melakukan dosa kecil. Jadi apakah ulama boleh melakukan kesalahan? Sebagaimana manusia tempatnya lupa dan salah, dan manusia itu bukan nabi, maka ulama bukan nabi, maka melakukan kesalahan sebenarnya itu manusiawi. Tetapi yang menjadi tidak manusiawi ketika misalnya para pemirsa mendengar ada misalnya seorang ulama tetapi melakukan pencabulan, ya itu bukan ulama. Itu hal yang dilakukan karena tidak takut sama Allah. Jadi ulama itu ketika sudah mengetahui keilmuan, membina masyarakat, punya rasa takut, maka hal-hal itu akan selalu dibawa. Meskipun ulama misalnya dia menjabat sebagai pejabat pemerintahan, maka rasa takut itu selalu menempel, sehingga ketika menjadi pejabat ya dia tidak akan melakukan kezaliman, dia akan menjalankan amanah dengan baik. Ulama ketika menjadi pengasuh pesantren, dia tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun seksual. Kalau sampai melakukan hal itu, berarti apa yang dilakukan itu tidak berangkat dari rasa khosyah kepada Allah. Berarti dia bukan ulama, begitu. Jadi dimanapun, apapun khidmah seorang ulama, apapun profesinya, dia harus selalu mengingat bahwa dia punya Allah. Apa yang harus dilakukan? Meskipun ya tadi kesalahan-kesalahan kecil itu sangat manusiawi. Misalnya termasuk kalau misalnya oh ternyata saya belum sholat gitu ya. Itu hal-hal yang wajar gitu. Atau misalnya lupa ketika bicara itu meninggikan suaranya gitu karena marah. Ya misalnya marah kepada istri, marah kepada suami, atau marah kepada anak ketika ini adalah hal-hal yang wajar untuk dilakukan oleh seorang ulama, karena ulama adalah manusia biasa, berbeda dengan nabi yang bukan manusia biasa sehingga disebut sebagai maksum atau dihindari dari melakukan perbuatan dosa. Tetapi tadi jika ulama melakukan perbuatan yang tidak berangkat dari rasa takut atau sudah nggak takut lagi sama Allah, itu bukan ulama. Sudah tidak takut lagi bahwa di sana ada Allah yang selalu melihat, bahwa di sana ada siksa neraka gitu, bahwa di sana kita apa yang kita lakukan itu akan dihisab, maka itu bukan ulama. Ya bisa jadi mereka yang meskipun misalnya ceramahnya sangat bagus, sangat populer, atau misalnya followersnya sangat banyak gitu. Kalau tidak ada khosyah, maka dia sejatinya bukan ulama. Itu saja pengantar dari saya, Mas Farid. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Ada pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah ya dalam pengantar kajian pagi hari ini. Kami tunggu gabungan Anda di 08 11 79 77 9 12, ataupun juga bisa Anda telepon nanti di 021 3440696 dan juga di 3441499. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah.

0: melanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara pagi kali ini masih bersama dengan Sefard Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Ustazah Dr. Haja Ifah Umniati Ismail LCMA dari Wazin ya. Beliau ini adalah Sekjen DPP Wazin sekaligus juga dosen UIN Jakarta, kemudian juga Komisi Fatwa MUI dan juga aktif di Lembaga Bahtul Masail PBNU. Ustazah, langsung saja kita akan bahas pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan ya. Yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, di zaman media sosial sekarang ini banyak sekali orang yang menyampaikan ceramah. Bagaimana cara masyarakat membedakan ulama yang benar-benar menjadi pewaris Nabi dengan yang hanya populer di media sosial, Ustazah?
1: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ya memang kita sekarang di zaman medsos ini sangat mudah ya mencari seorang yang mungkin bagi sebagian masyarakat itu dianggap sebagai ulama ya, karena sering menyampaikan pesan-pesan kenabian. Apakah itu dilarang? Tentu saja tidak ya, karena memang balighu anni walau aya, sampaikanlah dari saya pesan-pesan atau ajaran Rasul dan tentu saja wahyu Al-Quran itu meskipun satu ayat. Artinya bahwa kalau kita mengetahui satu ilmu disampaikan kepada masyarakat itu adalah ya sebuah kewajiban. Tetapi satu itu bahwa ada yang disebut dengan ulama, yang tadi saya sampaikan bahwa ulama itu harus melanjutkan misi dan fungsi kenabian gitu. Tapi ada juga orang yang disebut sebagai penyampai, mubaligh atau da'i. Nah, kalau sekarang itu ya mungkin ada juga artis seleb gitu ya, seleb dai atau bagaimana ya, atau misalnya konten kreator agama gitu. Itu sangat bagus, itu kan membantu mendukung syiar Islam ya, syiar ajaran, jadi masyarakat lebih mengenal ke agamanya. Tetapi tadi kalau misalnya seorang yang mungkin sangat bagus ya cara menyampaikannya, cara menulis, cara membuat konten, kalau syarat utama itu tadi ya cuna alaikum ayatina, tidak bisa memahami ajaran agamanya, tidak bisa membaca sumber hukum agama Islam ya Al-Quran dan hadis dengan baik itu ya, itu jelas bukan ulama. Tetapi bisa disebut sebagai mubaligh, da'i, atau juga misalnya penceramah, dan itu juga mempunyai apa namanya pahala tersendiri. Tetapi kalau dijadikan ulama tadi tidak memenuhi syarat, kecuali memang benar-benar mengetahui ilmu agamanya gitu, bukan hanya sekedar mampu menyampaikan atau berceramah itu secara baik gitu, secara baik lisan atau melalui konten-konten yang baik gitu. Tapi syarat utama adalah tadi itu bisa mengetahui, atau kalau bahasa Indonesianya adalah seorang alim ya, ulama itu ya harus alim gitu. Yeah. Mengetahui dengan secara mendalam gitu, bukan hanya mampu membaca terjemah Al-Quran kemudian disampaikan kepada masyarakat, itu bukan seorang ulama gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi biar nggak mudah saling menyalahkan, Ustazah?
1: Ada perbedaan yang merupakan rahmat, kan? Ikhtilafu ummati rahmatun. Ada perbedaan ulama yang membawa nikmat bagi masyarakat. Contohnya apa? Misalnya perbedaan dalam misalnya dalam hal wudu ya. Kan kita tahu bahwa ada perbedaan ketika menurut ulama Syafi'iyah bersentuhan antara suami istri misalnya ya, bukan mahram, itu adalah ketika punya wudu adalah batal gitu. Sementara ulama Hanafiyah itu mengatakan tidak batal. Kalau misalnya selama ini saya lebih mengambil yang hati-hati ya, itu batal ya. Kan kalau saya ada di rumah mudah untuk berwudu, tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya kita lagi tawaf atau misalnya di jalan yang susah untuk menghindari ketika kita tidak memakai kantong tangan gitu ya, apa kaos tangan gitu, ya kita bisa menggunakan madhab lain gitu ya. Meskipun saya sehari-hari menggunakan satu mazhabnya Imam Syafi'i, tetapi ada juga ikhtilaf yang bukan rahmat. itu adalah ikhtilaf-ikhtilaf yang pertama itu masalah duniawi. Ya, kalau misalnya ada ulama tadi, saya tetap mengatakan bahwa ulama kalau sudah tidak takut sama Allah itu bukan ulama gitu. Karena ciri khasnya ulama itu mempunyai rasa takut itu. Kalau ada perbedaannya yang bersifat duniawi dan itu mencerminkan seorang ulama yang tidak takut, ya itu sebenarnya bukan perbedaan ulama yang rahmat itu. Jadi sikapnya kita bagaimana? Ya, kita tidak perlu, pertama tidak perlu ikut-ikut terjun ke dalam, apalagi sampai misalnya kita memberitakan ya ikhtilaf itu versi kita masing-masing mendukung A, dan misalnya ada perbedaan ulama antara A dan B, kita mendukung A tanpa mengetahui yang sebenarnya kita itu tidak perlu. Kita bisa saja dalam hal perbedaan mereka ya kita tidak perlu ikut-ikut, dan jangan sampai kalau kita tidak tahu itu menyebarkannya dengan cara yang tidak benar, karena itu masuk kepada fitnah. Ya minimal kita itu menghindari dosa dan fitnah gitu.
0: Baik, baik. Itu. Berikutnya Ustazah ada dari Bu Ira. Selamat pagi Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ciri utama seorang ulama yang bisa dijadikan teladan oleh masyarakat, terutama di tengah banyaknya perbedaan saat ini Ustazah?
1: Iya, kalau ciri ulama itu tadi saya jelaskan secara detail ya. Paling tidak dia itu satu, mengetahui ilmu agama. Dan mengetahui ilmu agamanya itu dijelaskan secara detail ya. Wa yuzakkikum, jadi wa yuzakkikum itu mengajak masyarakat kepada hal-hal atau akhlak yang baik. Maka sebelum mengajak itu dia harus berakhlak baik dulu. Karena kan tidak mungkin bisa mengajak masyarakat untuk berakhlak yang baik kalau dia tidak melakukan akhlak yang baik, tidak berakhlak secara baik. Maka akhlak itu adalah yang menjadi standar gitu, standar utamanya seorang ulama itu bisa menjadi teladan atau tidak gitu. Saya sering kali berdiskusi ya, misalnya sebenarnya akhlak yang bagaimana ya, karena kan kita tidak tahu ya, ada hal yang bisa nampak, ada yang tidak nampak itu tadi. Jadi seorang yang ulama itu seharusnya tidak melakukan dosa besar. Kalau sudah melakukan dosa besar, ya itu tinggalkan. Bagaimana dengan dosa kecil? Dosa kecil itu manusiawi sebenarnya, tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus, itu juga menjadi dosa besar. Itu juga jangan dijadikan sebagai teladan gitu. Carilah ya ulama yang mengajarkan hikmah, mengajarkan kebajikan, kebijaksanaan gitu. Itu adalah ulama yang bisa kita teladani gitu. Karena ulama itu sudah mengetahui ilmu agamanya. Kalau dia takut sama Allah, dia akan menjalankan ajaran agamanya. Kok ada ulama misalnya kok ketika menjadi pejabat kok melakukan korupsi, ya jangan ikutin gitu. Dia berarti bukan teladan yang boleh diikutin gitu.
0: Baik, satu lagi terakhir yang akan kita bahas Ustazah, ini ada dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah menjadi pewaris Nabi itu hanya menjadi tugas para ulama, atau kita umat Islam yang biasa itu juga bisa menjadi punya tanggung jawab menyebarkan kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing Ustazah?
1: Ya, jadi masyarakat yang tidak disebut ulama, kalau melanjutkan misi dan fungsi Nabi, dia adalah ulama. Meskipun tidak mempunyai simbol-simbol sebagai dia disebut sebagai kiai, sebagai bunyai, atau ajengan, atau tuan guru, dia sesungguhnya adalah ulama. Meskipun tanpa penyebutan itu. Karena sebenarnya penyebutan itu adalah bukan hal yang menjadi keniscayaan. Ada seorang ulama besar ya, Izzuddin bin Abdussalam, mengatakan sebenarnya ulama itu nggak boleh, beliau melakukan mempunyai fatwa, ulama itu tidak boleh ada baju khusus ulama gitu. Tetapi ketika beliau itu pernah berhaji, kemudian melihat orang yang beribadah salah sama Izzuddin Abdussalam itu dibenerin. Orang yang dibenerin itu marah. Kenapa? Karena nggak tahu kalau yang benerin itu adalah ulama. Okay. Di situ Al-Is bin Abdussalam mengubah fatwanya. Boleh ulama menggunakan baju ulama atau simbol-simbol yang lain yang menunjukkan dia ulama. ketika ingin ketika fungsinya sebagai ulama tidak bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan dengan melakukan itu dibolehkan. Ya, misalnya sebenarnya dia itu ulama, tetapi tidak ada masyarakat yang tahu kalau ulama, sehingga tidak bisa melakukan fungsinya. Tidak apa-apa dia kemudian menyebut dirinya kiai gitu atau ajengan dan lain-lain. Tujuan utama itu adalah ketika fungsinya sebagai ulama itu bisa disampaikan. Maka tapi itu tidak penting, simbol itu hanya ya hanya simbol. Selama masih bisa melakukan fungsinya sebagai melanjutkan misi dan fungsi Nabi, dia adalah ulama gitu.
0: Okay, baik.
1: Pak, ada atau tidak adanya simbol-simbol keulamaan.
0: Baik-baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Terima kasih. Pesannya adalah jika ada seorang yang dianggap sebagai tokoh agama tetapi melakukan kesalahan yang ya tidak pantas, maka jangan sampai kemudian kita tidak butuh ulama gitu, karena ya itu adalah sebenarnya bukan ulama, karena ulama yang sejati adalah dia orang yang mengetahui agama dan menjalankan ajaran agamanya. Kita tetap butuh ulama, meskipun kita bisa menanyakan persoalan agama sekarang ini menggunakan teknologi AI misalnya, tetapi ulama sangat kita butuhkan sebagai cerminan, sebagai teladan umat Islam. Selamanya kita membutuhkan ulama yang betul-betul menjadi pewaris Nabi. Terima kasih Mas Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Dr. Haja Ifa Umniati Ismail LCMA. Beliau ini adalah Sekjen DPP Wazin sekaligus juga dosen UIN Jakarta dan juga Komisi Fatwa MUI dan juga aktif di Lembaga Ba'tsul Masail PBNU. Dan untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kajian Mutiara Pagi, kami juga mengucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi ini 91.2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
6: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
7: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
6: Iya.
7: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
6: Aduh.
7: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
6: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
7: Iya, Bu, sudah aman ya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kami ingin menyampaikan sampai dengan saat ini realisasi triwulan 2 sampai dengan tanggal 30 Juni pendapatan daerah sebesar 29,29 triliun atau 40% dari target.
3: Kan kita belum cukup anggarannya untuk menekan NRW itu, tapi setelah dengar penjelasannya Pak Dirut, kita optimis sih bisa turun di 28, 2-3 tahun ke depan.
1: Di Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita. Pendapatan Pemprov DKI Jakarta triwulan 2 2026 mencapai 29

0: Rp9,29 triliun. Legislator DKI optimis Pamjaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28%. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta sebut pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan kedua tahun 2026 mencapai Rp29,29 triliun. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai Rp29,29 triliun. Angka tersebut setara dengan 40% dari target pendapatan daerah tahun 2026. Pramono mengatakan anggaran DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun dalam APBD 2026. Hingga akhir Juni, realisasi belanja daerah tercatat Rp24,73 triliun atau 33% dari pagu belanja Rp74,28 triliun. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 26 Juli 2026.
2: Jakarta makroekonominya atau performanya, baik itu pertumbuhan, inflasi, dan sebagainya, mengalami perbaikan bahkan. Karena saya meyakini, kalau Jakarta pertumbuhan ekonominya dan kondisi ekonominya mengalami perbaikan, karena Jakarta memberikan kontribusi 16,67% kepada nasional, tentunya nasional juga ikut merasakan itu. Triwulan 2 tahun 2026 kinerja kita, saudara-saudara sekalian, di tahun 2026 APBD ditetapkan 81,32 triliun. Kami ingin menyampaikan sampai dengan hari saat ini realisasi triwulan 2 sampai dengan tanggal 30 Juni pendapatan daerah sebesar 29,29 triliun atau 40% dari target.
1: Lebih lanjut Pramono menjelaskan penerimaan pembiayaan daerah 5,82 triliun rupiah atau 58,92% dari target 9,88 triliun rupiah. Pengeluaran pembiayaan terrealisasi 574,9 miliar rupiah atau 8,17% dari pagu 7,04 triliun rupiah. Pramono mengatakan ada 118.161 paket pengadaan yang telah diselesaikan hingga semester pertama tahun 2026. Pramono meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan belanja agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Legislator DKI optimis Pamjaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28% di tahun 2030 mendatang. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Pamjaya menargetkan penurunan tingkat kehilangan air atau non-revenue water dari posisi awal sekitar 46% turun menjadi hingga 28% pada tahun 2030 mendatang. Penurunan angka kebocoran itu dilakukan untuk mendukung target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Waode Herlina, menyatakan optimistis Pamjaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28%. Namun demikian, Waode mengakui target itu tidak mudah diwujudkan karena Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami efisiensi anggaran. Demikian disampaikan Waode kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Kan kita belum cukup anggarannya untuk menekan NRW itu. Tapi setelah tadi dengar penjelasannya Pak Dirut, kita optimis sih bisa turun di 28. Tadi dia bilang sekitar 2-3 tahun ke depan.
5: Tapi dari angka 44 itu turun ke 28%.
4: Iya, tapi kan sama berbanding sama kita harus punya teknologi yang mumpuni. Tadi kan mereka itunya lihat dari Malaysia ya, yang udah bisa dari ngebocor itu kan ini pipa besar, bisa diinjek ke pipa kecil, tapi kan butuh teknologi dan itu biayanya sih mahal.
3: Sementara itu, Pamjaya memiliki sejumlah strategi penurunan NRW atau tingkat kehilangan air. Di antaranya peremajaan jaringan pipa air sepanjang sekitar 13.000 km. Kemudian perbaikan sistem manajemen tekanan dan deteksi kebocoran pipa. Selain itu, penertiban sambungan ilegal dan perbaikan akurasi meter air pelanggan, serta penguatan investasi dan dukungan pendanaan modal daerah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Koalisi Pejalan Kaki menilai keselamatan pejalan kaki di Jakarta masih memerlukan perhatian serius. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
6: Koalisi Pejalan Kaki menilai keselamatan pejalan kaki di Jakarta masih memerlukan perhatian yang serius. Penilaian ini disampaikan menyusul insiden dugaan pelanggaran lalu lintas di kawasan Jalan MH Tamrin yang melibatkan seorang pejalan kaki dan pengendara mobil, serta kembali memunculkan pentingnya perlindungan terhadap hak pejalan kaki di ruang publik. Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengatakan persoalan keselamatan pejalan kaki tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan setelah kejadian. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan fasilitas penyeberangan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat.
7: Jadi, ketika Jakarta menuju kota global dan bicaranya walkable city, ya, bagaimana memberikan ruang yang beradab bagi para pejalan kaki, ya saatnya kota Jakarta ya harusnya menentukan sikap bahwa kami berpihak ke pejalan kaki paling utama. Nah, namun kita melihat bahwa ini ada keberpihakan kotanya gitu kepada pejalan kaki yang paling rentan di jalan raya gitu. Jadi di situ konteksnya. Jadi kami tetap memantau apa sih kejadian ini walaupun Pak Rano Karno gitu ya, Bang Dul ngomong, ini sudah selesai. Enggak, kalau di pejalan kaki bilang bahwa kalau orangnya belum muncul, ini perkara ini belum selesai sebenarnya gitu.
6: Koalisi Pejalan Kaki juga mendorong seluruh pengguna jalan untuk lebih disiplin mematuhi aturan lalu lintas, termasuk menghormati hak pejalan kaki di zebra cross dan saat lampu penyeberangan menyala. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, akan ada liputan dari reporter kami Samsudin Ilyas tentang jeritan hati dari gerbang JIC menatap Jakarta Islamic Center yang kini masih terbengkalai.
8: Bagi sebagian besar warga Jakarta Utara, kompleks bangunan yang berdiri kokoh itu bukan sekedar tempat beribadah. Ia adalah monumen perubahan zaman, tempat yang berdekatan dengan riwayat kelam keramat tunggak itu menjelma menjadi oase spiritual bernama Jakarta Islamic Center atau JIC. Namun kini kemegahan itu menyisakan sunyi, menyisakan duka yang mendalam bagi mereka yang pernah menggantungkan kenangan di sana. Ibu Diana, warga lokal, melihat kondisi masjid yang kini tak terurus setelah musibah kebakaran tadi tahun 2022 adalah sebuah kepiluan mendalam. Langkah kaki sang ibu kini tak lagi leluasa menyusuri sudut-sudut kota seperti sedia kala sebelum si jago merah melalap kubah megah itu. JIC adalah rumah kedua, tempat di mana ia kerap melepaskan penat selepas menunaikan ibadah sholat, menghabiskan waktu berteman semilir angin yang sejuk, atau sekedar merebahkan diri melepas lelah sembari menunggu azan berikutnya berkumandang.
9: Sering ya, sebelum kebakaran saya memang udah biasa tidur-tiduran, istirahat di sini kan, ngadem. Kan saya sempat sebelum kebakaran itu kan ke rumah, terus ke rumah saya balik ke sini kan, pelasaran itu. Sempat sampai pulang ke depan itu ada percikan api itu, pertama kan kecil-kecil itu jadi besar, apa ya, teriak-teriak kan saya di depan gerbang itu kan, tolong-tolong gitu. Karena memang udah besar banget kayak ya apinya, jadi gemeter saya.
8: Sebagai warga Jakarta Utara, ada rasa bangga yang sempat membumbung tinggi di dalamnya. Adalah bukti nyata sebuah metamorfosis sempurna, bagaimana sebuah tempat yang dulunya syarat maksiat bisa berubah menjadi pusat peradaban yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Sebuah pencapaian yang ia sebut dengan mantap, acung jempolah. Namun kini kebanggaan itu berselimut harap-harap cemas. Di antara puing-puing yang belum tersentuh renovasi total, sang ibu dan ribuan jemaah lainnya hanya bisa terus merawat ingatan tentang sebuah tempat paling adem yang pernah mereka miliki, sembari menanti kapan rumah ibadah kebanggaan mereka akan kembali pulih seperti sedia kala. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kita beralih ke Banten, pendengar. Di Dukcapil, Kabupaten Serang mengajak masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital guna mempermudah pelayanan administrasi dan berbagai kebutuhan publik sehari-hari. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang terus mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan digital. Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Warneli Putri, menyampaikan hal itu saat ditemui di Serang pada Sabtu 25 Juli 2026. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store maupun App Store, lalu melakukan verifikasi agar dapat digunakan. Menurut Warneli, IKD memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama dengan KTP elektronik. Selain itu, identitas digital tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi sehingga masyarakat tidak perlu selalu membawa KTP fisik.
11: IKD itu kan seperti saya tadi bilang, bisa digunakan di semua pelayanan. Itu kedudukannya juga sama, secara legalitas juga sama. Bisa dibuat untuk bikin paspor, bikin visa, terus membayar pajak mobil, terus bayar pajak PBB, buka rekening bank, BPJS, tenaga kerjaan, kesehatan, semuanya bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak pakai KTP L juga fisik.
10: Selain KTP digital, aplikasi IKD juga memuat kartu keluarga, kartu identitas anak, serta data seluruh anggota keluarga dalam satu aplikasi. IKD juga telah terintegrasi dengan pelayanan perlindungan sosial untuk memastikan data penerima bantuan lebih akurat dan mencegah data ganda. Disdukcapil Kabupaten Serang berharap masyarakat segera mengaktifkan IKD sebagai identitas digital. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah akses berbagai layanan publik sekaligus mendukung transformasi pelayanan administrasi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Destinasi wisata alam Kampung 165 di Padarincang, Kabupaten Serang, diserbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah untuk menikmati aktivitas air di tengah kemarau. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
12: Destinasi wisata alam Kampung 165 di Kampung Bedeng, Kaduberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang diserbu ribuan pengunjung selama libur akhir pekan. Lokasi rekreasi ini menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menikmati kesegaran aktivitas air di tengah cuaca kemarau panjang. Pengelola wisata alam Kampung 165, Taufik Rohim, menyebut kunjungan wisatawan pada hari libur akhir pekan mampu mencapai angka 1.000 orang per minggu. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Serang dan Cilegon, melainkan juga dari luar daerah seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung. Wisata alam ini disebutnya menyediakan berbagai fasilitas rekreasi, mulai dari area camping, paket kuliner khas, hingga wahana river tubing. Pengelola juga memastikan ketersediaan pasokan air dari sumber Cikalumpang tetap aman dan stabil meskipun musim kemarau sedang melanda.
13: Peminat alhamdulillah, jadi satu minggu itu mencapai sekitar 400 sampai 500. Kalau hari libur nyampe 1.000 orang satu minggu tuh.
12: Pihak pengelola terus menghimbau seluruh pengunjung agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan di area sungai. Sampah plastik yang terkumpul nantinya akan dikelola melalui kerjasama khusus dengan pihak industri guna mendukung program kelestarian lingkungan. Antusiasme tinggi juga dirasakan oleh salah seorang wisatawan asal Kecamatan Bararaja, Tangerang, bernama Eti, yang baru pertama kali berkunjung. Ia mengaku sangat menikmati keseruan wahana river tubing bersama keluarga karena faktor keamanan yang terjamin serta suasana tempat yang nyaman.
14: Alhamdulillah seneng, terus safety juga, terus asik lah, pokoknya seru lagi mas. Tadi perasaan kurang lama loh mas, kurang lama ya. Jadi pengen nyoba lagi nanti.
12: Dari Paneglang, Rizwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk saat ini. Pendapatan Pemprov DKI Jakarta triwulan 2 tahun 2026 mencapai Rp29,29 triliun. Legislator DKI optimis PAM Jaya mampu menurunkan tingkat kehilangan air hingga 28%. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat baca informasi ini di portal kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan pukul 10 pagi nanti akan ada banyak informasi menarik, dan juga nanti akan ada polling tema, akan ada Halo RRI juga, dan juga akan ada perbincangan bersama dengan narasumber-narasumber pilihan ya. Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya pendengar. Traffic di jalan-jalan yang Anda lintasi pagi hari ini seperti apa kondisinya, apakah sudah padat, apakah sudah macet ya, atau kondisi cuaca di tempat Anda juga bagaimana pagi hari ini pendengar. 08 11 79 72 79 12. Nanti juga akan ada informasi tentang kebakaran di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ada satu orang tewas karena kebakaran ini. Kemudian juga akan ada informasi tentang Gubernur Jakarta Pramono Anung yang membentuk tim investigasi konstruksi gedung sekolah di Jakarta. Untuk Anda semuanya pendengar yang ingin berbagi informasi, sekali lagi masih bersama dengan Chef Farid Kurniawan Jakarta pagi ini. Nomor kami 08 11 79 72 912.

0: Bersama saya, Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat, menegaskan implementasi resolusi yang dihasilkan Majelis Antar Parlemen Se-ASEAN atau AIPA harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas ASEAN, memperkuat ketahanan kawasan, serta mendorong penyelesaian isu strategis, termasuk Code of Conduct Laut Cina Selatan dan dukungan bagi keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Anggota Komisi 3 DPR RI Marsi Barens menegaskan, penanganan kasus pemerkosaan remaja di Sampang harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Para pelaku harus dihukum sesuai perannya, sementara korban harus mendapat perlindungan dan pemulihan.
1: Apakah semua melakukan tindak kekerasan seksual yang sama, berjamaah, satu demi satu dilakukan ya, yang saya masukkan terjadi penetrasi seperti itu, ataukah ada dalam bentuk-bentuk misalnya harassment dalam bentuk yang lain. Jadi kategorisasi terhadap tindak kekerasan seksual terhadap perempuan itu kan cukup banyak di dalam Undang-Undang TPKS. Jadi nanti bisa dilihat sampai dengan pemerkosaan, harassment. Dalam hal ini aparat penegak hukum kami berharap untuk dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Anwar Sadat meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan warga negara Indonesia berstatus undocumented serta anak-anak hasil perkawinan antara ex-pekerja migran Indonesia dan warga negara asing. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, negara harus hadir melindungi anak-anak warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban akibat persoalan administrasi. Anwar juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan warga negara asing di luar negeri agar pekerja migran tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan di 0811-797-7912 ya. Musibah kebakaran pendengar kembali terjadi, kali ini di Jakarta Timur. Ada sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara 2B nomor 8 ya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, terbakar pada Minggu malam. Dan peristiwa ini diawali dengan suara ledakan sebelum api membesar dan juga kemudian akhirnya melalap bangunan. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Timur ini segera menuju ke lokasi ya untuk melakukan pemadaman, dan setelah api berhasil dikendalikan, petugas menemukan ada seorang penghuni rumah dalam kondisi meninggal dunia di kamar bagian belakang. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Sudin Gul Karmat Jakarta Timur, Pak Abdul Wahid. Dan hingga kini penyebab pasti dari kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak yang berwenang, dan petugas juga terus melakukan pendataan terkait dengan dampak kebakaran serta juga memastikan kondisi lokasi benar-benar aman setelah proses pendinginan selesai. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat begitu ya, bahwa kita harus selalu waspada begitu, karena kejadian-kejadian kebakaran ini masih terus terjadi di sekitar kita. Untuk Anda yang mungkin suka masak sendiri, ini juga harap berhati-hati terkait dengan ini ya, kompornya, kemudian juga instalasi listrik, jangan lupa untuk selalu dicek secara berkala, siapa tahu ada kabel-kabel yang udah saatnya harus diganti gitu kan, karena tentunya kita nggak ingin kejadian-kejadian ini terus terjadi dan juga berulang di sekitar kita khususnya. Coba kita pantau ya untuk kondisi cuaca pagi hari ini di radar cuacanya BMKG seperti apa, dan juga perakirannya akan bagaimana. Bersama dengan perakirawan BMKG ada Mas Arif Daniel Rahman. Selamat pagi Mas Arif.
5: Selamat pagi.
4: Untuk pantauan kondisi cuaca pagi hari ini bagaimana untuk Jakarta, dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
5: Baik berdasarkan tanggapan citra dan kami untuk di wilayah Jabodetabek itu secara umum cukup prinsip, cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk perakiran cuaca untuk hari ini, untuk pagi itu secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk siang juga masih cerah hingga cerah berawan. Untuk malam cerah berawan hingga berawan tebal. Adapun untuk suhu itu berkisar di 24 hingga 34 derajat Celsius. Angin juga 5 hingga 45 km per jam. Dan juga untuk suhu di wilayah Kabupaten Kota Bogor itu berkisar di 20 hingga 30 derajat Celsius.
4: Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
5: Untuk laut tinggi gelombang untuk sekitar Jakarta seperti di laut utara pulau di wilayah Laut Jawa itu secara umum tinggi gelombang berkisar di 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu untuk di selat Sunda itu tinggi gelombang berkisar di 0,75 hingga 1,5 meter.
4: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
5: Untuk penerbangan itu sendiri untuk di wilayah Indonesia secara umum cukup kondusif, untuk khususnya untuk di wilayah selatan. Namun masih ada potensi tumbuh awan cumulonimbus, khususnya untuk di wilayah pesisir barat dari Pulau Jawa dan juga di wilayah Selat Makassar juga. Pesisir barat ke Pulau Sumatera dan juga di wilayah Selat Makassar masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Lalu di wilayah Kepri juga masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Lalu untuk di wilayah Kalimantan bagian timur itu masih ada potensi pertemuan awan cumulonimbus. Untuk di Sulawesi juga di daerah tengahnya dan di wilayah Papua pegunungan.
4: Berarti kalau untuk wilayah Jakarta hari ini yang perlu kita waspadai apa nih, Mas Arief?
5: Untuk yang perlu diwaspadai khususnya untuk di wilayah Jabodetabek itu masih ada potensi angin kencang, khususnya untuk di wilayah-wilayah penyangganya seperti wilayah Tangerang, wilayah selatan dan sekitarnya.
4: Oke, untuk angin kencang ini masih akan berpotensi sampai kapan nih sepertinya, Mas Arief?
5: Diperkirakan akan masih akan potensinya itu 1-2 hari ke depan.
4: Penyebabnya apa, Mas Arief?
5: Itu diakibatkan memang dari angin dari Australia yang cukup kencang yang tidak ada hambatan dari Australia menuju selatan Indonesia seperti NTB, NTT dan sekitarnya, juga Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat dan Banten juga masih ada potensi sehingga memang sangat kencang dari wilayah Australia.
4: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca kita bisa akses kemana, Mas Arief?
5: Baik teman-teman, jika ingin mengupdate informasi cuaca dari kami bisa mengakses di cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG, Stako Center 196.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Arief, selamat kembali bertugas.
5: Baik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, demikian pendengar untuk informasi perakhiran cuaca. Nanti kami akan menawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Seperti biasanya, Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. 0811 7972 7912.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
2: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
1: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
1: Wah, ide bagus tuh Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
2: Iya.
1: Aku gak nyangka loh Mbak, dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya Mbak.
2: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
3: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah ada di jalan ya. Semoga lancar perjalanannya pagi hari ini. Atau mungkin buat Anda yang sudah rungsing ya di rumah dari tadi abis sholat subuh gitu kan. Semoga tetap semangat dengan agenda kegiatan Anda hari ini. Boy Camit yang ada di Bogor, selamat pagi. Katanya izin update info cuaca dong. Katanya Bogor dan sekitarnya umumnya berawan. Suhunya 20 derajat Celcius. Waduh, enak ya, sejuk ya kayaknya ya. Selamat bertugas katanya. Terima kasih untuk Bu Eca. Selamat beraktivitas juga di hari Senin ini. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk tim khusus untuk mengawasi pembangunan dan renovasi gedung sekolah. Langkah ini diambil agar kasus kerusakan bangunan sekolah tidak kembali terulang, sekaligus juga memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan standar kualitas dan keamanan. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini bilang bahwa tim tersebut akan bertugas untuk melakukan investigasi, kemudian juga penataan sampai dengan pengawasan terhadap kondisi bangunan sekolah yang ada di Jakarta. Tim ini juga akan mengevaluasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tapi belum tercatat ya, sehingga penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh. Pembentukan tim ini merupakan respons atas sejumlah kasus kerusakan bangunan sekolah yang menjadi perhatian publik, dan Gubernur menegaskan bahwa kualitas bangunan pendidikan tidak boleh diabaikan karena menyangkut keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, serta juga seluruh warga sekolah. Walaupun demikian, Pemprov DKI Jakarta mengakui keterbatasan anggaran ini membuat renovasi sekolah tahun ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Dari rencana perbaikan 22 sekolah, baru 7 sekolah yang memperoleh alokasi anggaran dan akan diprioritaskan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Pemerintah berharap melalui pengawasan yang lebih ketat dan juga proses evaluasi yang berkelanjutan, maka kualitas infrastruktur sekolah di Jakarta akan dapat semakin baik, sehingga kegiatan belajar-mengajar ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan juga tanpa kekhawatiran akan kondisi bangunan. Nanti pendengar akan kami tawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang akan menentukan tema mana yang akan kita bahas di Jakarta pagi ini.

0: Ternyata lagu ini udah 24 tahun yang lalu pendengar, rilisnya tahun 2002 ya, dari miliknya Shanti dengan Indah Hari Ini. Semoga hari ini indah semuanya pendengar, karena kalau misalnya pagi-pagi diawali dengan sesuatu yang bikin kesel tuh kayaknya akan bisa mempengaruhi mood kita seharian ya. Semoga hari ini semuanya Anda mendapati hal-hal yang menyenangkan di pagi hari ini. Senyum ya, mungkin ini bisa membuat Anda jadi lebih lebih bahagia gitu. Karena senyum itu menular kan. Jadi kalau misalnya Anda senyum ke orang lain, maka orang lain akan senyum ke Anda, dan mungkin juga bisa membuat hari seseorang akan jadi lebih indah tentunya ya. Untuk Anda semuanya pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Dan juga Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau mungkin laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum ada yang rusak mungkin, atau mungkin ingin perbaikan begitu, boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 77 912. Kami punya Halo RRI ya, nanti keluhan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI akan kami hadirkan hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Bagaimana ya kondisi traffic pagi hari ini? Langsung saja kita akan coba tanya langsung ke Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan.
0: Selamat pagi
1: Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan langsung disampaikan Kompol Heri.
1: Baik Farid, dapat kami laporkan kepada peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pantauan yang pertama pada pagi hari Senin, kelihatannya sudah mulai kelihatan masyarakat Jakarta yang akan berangkat aktivitas sudah mulai tampak. Terutama adik-adik yang akan berangkat sekolah memadati di penyangga Jakarta yaitu Tangsel. Bagi yang akan menuju Ciputat Raya arah Situ Kidung padat. Puncak padatan di traffic light yaitu yang akan menuju ke arah Rempoa maupun juga yang menuju ke arah Sandratek. Sementara di Sandratek sendiri perputaran balik juga cukup padat, agar diwaspadai. Kemudian memasuki ke arah Pondok Pinang terlihat ramai lancar, demikian pula yang menuju ke arah Pondok Indah. Nanti di sana agak sedikit kepadatan, perlambatan di Bundaran Pondok Indah karena pertemuan dari arah Deplu maupun yang menuju arah JIS atau Jakarta International School. Sementara arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk beberapa kegiatan galian, terutama di sekitar kawasan Organon, kemudian Raya Ciputat yang menuju arah Tanah Kusir, di lajur kanan, ini juga perlu diwaspadai, potensi kepadatan cukup tinggi di sana. Sedangkan untuk ruas tol, tampak saat ini petugas PJ dari Jaya 1 telah memasang khusus lalu lintas untuk KM 1.300, nanti keluar 8.100 agak sedikit pelabatan karena volume saja. Untuk pendengar Pro 1 RRI, silakan Anda bisa menggunakan lajur 3 dan 4 untuk yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, dan diwaspadai lajur kiri karena sudah mulai terjadi perlambatan karena volume kendaraan. Sedangkan di Cibitung, kami menerima laporan adanya kegiatan yaitu rekonstruksi rigid ataupun perbaikan jalan di lajur tengah sehingga menimbulkan kepadatan tepatnya di KM 24.00 menuju 26.895 yang arah dari Jakarta ke Cikampek sehingga cukup padat. Nanti di Cibatu juga cukup padat di arah Cikampek KM 34 dan KM 34.300. Di sana lajur tengah juga sedang diperbaiki sehingga cukup padat. Arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk protokol utama bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini?
1: Ya, pantauan di protokol utama di sana sudah disiagakan untuk tim Ure Mandala Jaya untuk kegiatan jalur VVIP, terutama yang akan menuju arah istana maupun juga di sekitar Sudirman Tamrin sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya. Sedangkan kepadatan di sekitar antrian saja yaitu di Bundaran Bank Indonesia atau Patung Kuda karena pertemuan dari arah Budi Kemuliaan agak sedikit meriah untuk pagi hari ini, arah sebaliknya ramai lancar. Demikian pula di sekitar Merdeka Barat yang menuju ke arah Harmoni, hati-hati karena dari arah Surya Pranoto, Caringin, ini aliran kendaraan yang dari arah Tangerang, Tomang, menuju ke arah Harmoni cukup meriah pada pagi hari ini. Dan di sana pun sudah ditempatkan tim URE dari Satgatur, kemudian belakang Jalan Juanda yang menuju ke arah Istana maupun Veteran 1, 2, dan 3. Secara umum masih ramai lancar, cuaca sudah mulai tampak cerah ya, matahari sudah mulai tampak di sana. Demikian.
0: Baik, kemudian rencana aksi penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
1: Ya, untuk rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti pada pukul 13.00 dan pukul 14.00 di kantor KPK RI ada rencana penyampaian pendapat. Kemudian juga di Barka Mabespori pada pukul 13.30. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai pada pukul 6 tadi sudah dimulai. 8 orang saja tidak mengganggu kegiatan rutin aksi damai di sekitar Kedubes RRT Gelatanya. Dan tidak mengganggu baik arah Mall Ambassador maupun arah Sibalgia terlihat lebih lancar. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apabila Anda sudah mengantuk atau lelah dalam berkendara sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu serta peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno untuk informasi pantauan lalu lintas pagi hari ini. Tiga tema pendengar kami tawarkan pagi ini untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur Pramono membentuk tim khusus untuk mencegah kasus sekolah rusak terulang kembali. Sekali lagi, tema yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung membentuk tim khusus ya untuk mencegah kasus sekolah rusak kembali terulang. Yang kedua, teguran knalpot bising ini memicu bentrokan maut di Menteng Jakarta Pusat, terjadinya kemarin hari Minggu ya. Yang ketiga adalah soal sampah di Jakarta, ini yang nggak kelar-kelar juga begitu ya. Sampah Jakarta 9.059 ton per hari didominasi oleh sisa makanan. Mungkin salah satunya adalah dari rumah kita ya. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar untuk kita bahas bersama dengan para narasumber? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 79 12. Dikasih alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti yang paling banyak dipilih itu akan kita bahas bersama dengan para narasumber di Jakarta pagi ini.

0: nomor.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau

0: di restoran. Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pagi hari ini dalam Polling Jakarta pagi ini ya. Tema yang pertama adalah Gubernur Pramono membentuk tim khusus untuk mencegah kasus sekolah rusak kembali terulang. Yang kedua, teguran knalpot bising ini ternyata menjadi pemicu bentrokan maut yang terjadi di Menteng Jakarta Pusat minggu kemarin ya. Yang ketiga adalah sampah Jakarta. Ini per hari ada 9.059 ton dan didominasi oleh sisa makanan. Mana yang menurut Anda paling menarik? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 727 912, disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita dalami, akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Anda pendengar yang sudah ada di jalan ya, lagi nunggu Transjakarta, mungkin di koridor-koridor mana gitu ya, atau mungkin di kemana. Ini ada informasi dari akun XPT Transjakarta, kalau koridor 9, kemudian juga rute 3F, 9A, 9E, 10H, dan juga S61, ini mengalami pengalihan rute karena adanya kendala teknis di halte Kota Bambu. Sementara untuk arah Pinang Ranti, tidak melayani halte Kota Bambu ya. Untuk Anda semuanya, harap menjadi perhatian. Pukul 7 pendengar, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Anda yang masih ingin berbagi informasi, mau pilih tema atau mungkin mau melaporkan sesuatu di Halo RRI, silakan kami tunggu di 08 11 79 727 912.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya